90,9 Produ FM Kupang, teman terbaik kamu. Kali ini kita udah masuk dalam rangkaian pilih lagu kamu, teman Produ. So, Aji bakal ngasih tahu kamu 4 lagu dari koleksinya Juicy Lucy yang bakalan bisa kamu pilih, teman Produ. So, stay tune aja di Produ FM Kupang, teman terbaik kamu. Jadi kan 1, 2, 3, 4.

0: Okay, what about...
1: Setiap hari, jempol kita kerja lembur. Scroll, klik, share, dan repeat. Informasi datang lebih cepat dari waktu yang kita punya buat mikir. Tapi, di tengah derasnya arus digital, ada satu hal yang cuma kamu yang bisa kendaliin. Ya, cara kamu merespons.
2: Jadi, sebelum kamu percaya, pause sebentar. Sebelum kamu share, cek sumbernya. Sebelum kamu komen, pikir rasanya kalau itu ditujukan ke kamu. Karena literasi digital itu bukan soal seberapa cepat kamu update, tapi seberapa bijak kamu memutuskan.
1: Gunakan ruang digital buat hal-hal yang bikin kamu maju. Belajar skill baru, bangun portofolio, cari peluang kerja, atau sekedar berbagi hal positif. Jangan sampai dunia digital bikin kamu stres, padahal kamu bisa jadiin itu peluang.
2: Jaga jejak digitalmu, karena apa yang kamu posting hari ini bisa jadi tiket atau hambatan masa depanmu.
3: Jadi, ingat, digital itu cerdas kalau kamunya cerdas. Digital smart, bukan digital stress.
4: Hey Kupang, waktunya!

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Di Pilek teman Pro 2 ada koleksinya dari Juicy Lucy dengan Gurun Hujan, ini lagu terbarunya. Terus ada Luk-Elukan, kemudian ada juga Lampu Kuning, dan yang terakhir adalah Hahaha teman Pro 2. Buat kamu bisa langsung aja pilih ya di WA 0811 3820 90 90.

world would end, but I know we got us.

serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Kita cenderung memiliki kebiasaan suka membesar-besarkan kesedihan. Tenggelam dalam hiruk-pikuk kekhawatiran berpikir mengenai masa depan yang belum tentu terjadi. Coba kita renungkan, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan oleh kekhawatiran kita sendiri. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. Setiap kita pasti pernah atau mungkin saat ini sedang mengalami berbagai situasi dan tantangan hidup yang rasanya begitu menyesakan. Ada banyak cara untuk merilis emosi negatif dalam diri dengan sesuatu yang positif, membaca misalnya. Salah satu buku yang bisa kamu baca untuk membantu kamu mampu mengurai emosi negatif secara tepat adalah buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Dalam buku ini, kamu akan disuguhkan wawasan dan cara pandang yang inspiratif dalam mencapai kebahagiaan. Karya mega bestseller dari Henry Manampiring ini membahas tentang filosofi hidup dan cara mengembangkan kebijaksanaan, kejujuran, keberanian, dan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari melalui filsafat Stoisisme atau Stoa. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis, Henry Manampiring, yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Terbitnya Filosofi Teras memang diilhami oleh kehidupan dan pengalaman Henry. Saat itu, layaknya manusia pada umumnya, Henry Manampiring pernah mengalami kehidupan yang membuatnya dipenuhi emosi negatif. Namun kehadiran Filosofi Teras dengan dasar filsafat

Stoisisme membantunya dalam mengatasi emosi-emosi negatif tersebut dan menghasilkan mental yang tangguh dalam menghadapi dinamika kehidupan. Buku ini memang menarik karena mampu membuat filsafat jauh dari kesan abstrak dan mengawang-awang atau sebagai topik yang berat. Buku ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena filosofi teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan menggunakan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan Gen Z. Hal yang menarik dari filosofi teras terletak pada tujuannya, yakni hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Karenanya, di setiap bab filosofi teras terdapat pelajaran yang diambil. Salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Ini berarti kita harus mengandalkan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering kita temukan hal-hal yang tidak tepat atau tidak benar. Kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak boleh baperan. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagai mestinya, namun tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan cocok untuk dibaca kamu yang sedang belajar mengatasi emosi secara tepat dan bijaksana. Selamat menikmati bacaanmu dan ketemu lagi di rekomendasi berikutnya. Because when you open your book, you open your mind.

Jika biasanya hujan yang turun berupa air atau salju, tapi ada juga loh hujan yang berbentuk jeli. Fenomena hujan jeli terjadi di Desa Leau, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Fenomena ini mengebohkan warga setempat dan menjadi viral di dunia maya. Menurut BMKG, hujan jeli seringkali disebabkan oleh hewan laut kecil seperti ubur-ubur atau plankton yang terangkat ke atmosfer oleh badai atau angin kencang. Sehingga partikel gelatin dari organisme ini bisa jatuh bersamaan dengan hujan. Faktor lainnya adalah fenomena meteorologi dan pencemaran atau limbah. Meski sangat jarang terjadi, hujan jeli mengisyaratkan fenomena yang dapat merusak lingkungan.

0: Saatnya kamu mendengarkan lagu pilihan kamu di Pilek. Pilih lagu kamu.
1: Your music, your request.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS seperti pengiriman OTP atau One Time Password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.
1: Saatnya kamu mendengarkan lagu pilihan kamu di Pilek. Pilih lagu kamu. Your music, your request.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Open your book, open your mind. Jika kamu merupakan book lover, khususnya buku fiksi, ada satu rekomendasi buku yang ditulis oleh Susan Collins. Yaps, The Hunger Games. Ini merupakan buku pertama dalam trilogi yang juga mencakup Catching Fire serta Mockingjay. The Hunger Games berlatar di dunia distopia, di negara fiksi bernama Panem yang terletak di bekas wilayah Amerika Utara. Panem terbagi menjadi 12 distrik yang miskin dan ibu kota bernama Capitol yang kaya serta berkuasa. Pada awalnya, Capitol dikelilingi oleh 13 distrik. Namun, suatu ketika terjadi pemberontakan dan mengakibatkan musnahnya distrik 13. Setiap tahun, sebagai bentuk hukuman atas pemberontakan masa lalu, masing-masing distrik harus mengirim satu remaja laki-laki dan satu remaja perempuan berusia 12 hingga 18 tahun yang disebut tribute. Mereka dikirim ke ibu kota untuk berpartisipasi dalam acara televisi maut yang dikenal sebagai Hunger Games. Dalam permainan ini, 20 peserta harus bertarung dan hanya satu yang bisa bertahan hidup. Nantinya, pemenangnya akan diberikan kemewahan yang tidak pernah mereka bayangkan. Gimana? Udah kebayangkan keseruannya? Oke, aku akan spill sinopsis singkatnya. The Hunger Games berkisah tentang seorang gadis berusia 16 tahun bernama Katniss Everdeen. Ia hidup di distrik 12 bersama ibu dan adik perempuannya, Primrose Everdeen. Ketika Prim terpilih sebagai tribute atau perwakilan distrik 12 untuk Hunger Games, Katniss merasa terpanggil untuk melindunginya dan dengan sukarela bersedia menggantikan posisi adiknya. Bersama dengan Peeta Millard, tribute laki-laki dari distrik 12, mereka dibawa ke ibu kota untuk bersiap-siap menghadapi persaingan yang mematikan. Di ibu kota, Katniss dan Peeta harus melawan tribut dari distrik-distrik lain yang lebih kuat dan berpengalaman. Mereka juga harus menjalani berbagai ujian dan tantangan yang diatur oleh penyelenggara Hunger Games. Saat permainan dimulai, Katniss dan Peeta harus berjuang untuk bertahan hidup sambil mencari cara untuk membentuk aliansi dengan tribut lain. Banyak hal yang menarik yang diangkat dalam buku ini, salah satunya tentang kritik sosial. The Hunger Games menggambarkan tema-tema penting seperti ketidakadilan sosial, pemberontakan terhadap pemerintah yang otoriter, dan eksploitasi media. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan dampak kekuasaan dan ketidaksetaraan dalam masyarakat. The Hunger Games penuh dengan aksi dan ketegangan saat para tribut bersaing untuk bertahan hidup. Bisa dibilang, buku ini dapat memacu adrenalin pembaca dengan deskripsi pertarungan dan strategi yang menegangkan. Alur dalam buku ini juga sangat menarik dan cukup cepat. Bahkan, penulis juga menyelipkan hal-hal humor yang membuat pembacanya menjadi terhibur dan tidak bosan. Susan Collins juga menggunakan bahasa yang mudah untuk dimengerti sehingga membuat pembacanya berada dalam alur kisah buku itu sendiri. Buku ini menjadi sangat populer dan memicu adaptasi film yang sukses dan tentunya menjadi bahan perbincangan tentang isu-isu sosial dan politik dalam masyarakat. Open your book, open your mind. Open your book, open your mind.

0: lagi, Pak. Kenapa orang marah sih?
1: Tanpa kita sadari, anak-anak bisa terpapar konten negatif dari media sosial. Mulai dari kekerasan, ujaran kebencian, sampai konten yang belum pantas untuk usia mereka. Media sosial memang seru, tapi tanpa pendampingan, anak bisa salah meniru, bahkan salah memahami dunia. Karena itu, orang tua dan keluarga punya peran penting dampingi anak saat bermain gawai. Batasi waktu layar, dan ajak mereka ngobrol tentang apa yang mereka tonton. Gunakan fitur kontrol orang tua, pilih konten sesuai usia, dan ajarkan anak untuk berani bilang kalau mereka merasa tidak nyaman. Bijak bermedia sosial bukan soal melarang, tapi melindungi.
2: Spada!
3: Selamat pagi teman Produa!
4: Teman terbaik kamu!
5: Teman terbaik kamu!
2: Produa FM!
5: Teman.

Hidup ini indah karena kita mempunyai kebebasan untuk memilih. Namun, setiap pilihan tidak selalu berujung pada sesuatu yang kita harapkan. Kadangkala, angin berhembus terlalu kencang dalam pikiran kita membuat emosi bangun dan juga meluap. Kita bisa marah dan menyesal setelahnya, atau kita bisa memilih untuk berjalan cepat selama 30 menit. Dikala kesedihan berkunjung, kita pun punya pilihan untuk duduk merunduk atau melihat ke atas dan tersenyum. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Open your mind. Dalam buku Happiness Inside, kita akan diajak untuk kembali menelusuri jiwa kita sendiri. Kebahagiaan bisa dicari dan ditemukan dari dalam jiwa dan hati kita sendiri. Mencari kebahagiaan, menggali kebahagiaan, dan menemukan kebahagiaan adalah tiga bab utama dalam buku ini. Tiap babnya berisi tulisan dan esai personal yang penuh inspirasi, disertai dengan pengalaman pribadi serta berbagai referensi yang bisa kita jadikan rujukan dalam memahami berbagai situasi dan perasaan yang terkait dengan kebahagiaan. Bagi kamu yang ingin mengetahui lebih banyak soal kebahagiaan atau yang saat ini sedang merasa hampa atau kosong, buku ini bisa menjadi referensi bacaan yang menarik dan menenangkan jiwa. Happiness Inside, sebuah buku karya Gobin Vasudev yang bisa menjadi buku yang mengubah hidupmu menjadi lebih baik dan bermakna. Esensi Buku Pro 2, because you open your book, you open your mind.

Ibarat lilin yang membiarkan dirinya terbakar demi menerangi sekelilingnya. Demikianlah guru memberi peranannya. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. Guru selalu punya tempat spesial di hati para muridnya. Hidup tidak hanya untuk diri sendiri, namun juga bagi para muridnya. Dalam esensi buku kali ini, kamu akan dibawa dalam cerita seorang guru dengan pengalaman yang tidak biasa.

dan Waskito, itulah yang dikisahkan N. Hadidi dalam Pertemuan Dua Hati ini. Tema yang diangkat dari novel Pertemuan Dua Hati menceritakan tentang penyatuan hati dan masalah yang sangat berlainan menjadi satu titik. Selain itu, novel Pertemuan Dua Hati ini memiliki tema lain, yaitu tanggung jawab seorang guru sekolah dasar dalam menjalankan kehidupannya dengan pilihan hidup yang harus dihadapi. Penulis menceritakan aktivitas harian yang terjadi antara guru dan murid di sekolah. Ada kepercayaan dan kedekatan yang coba dibangun oleh guru kepada siswa yang bandel yang dihadapinya. Hal ini mendasari bagaimana situasi hari-hari yang dihadapi oleh guru dalam memberikan ilmu dan pengajaran terhadap siswanya. Bukan saja di kelas, namun berusaha mengerti juga psikis dan perasaan dari murid yang bermasalah lewat pendekatan melalui keluarganya. Namun di sisi lain, mengulas kehidupan guru yang problematik menghadapi situasi rumah yang kurang mendukung. Kelebihan dari novel karya N. Hadidi ini adalah ceritanya yang dibuat menarik dan membuat seseorang jadi terkesan dan terharu dengan tiap lembar yang disajikan, dengan menanamkan pemahaman konsep nilai religi, moral, budaya, dan sosial. Beberapa pesan mendalam yang dapat kita petik dari novel ini, pertama, kita harus sabar dan tabah dalam menghadapi persoalan hidup. Kedua, jangan pernah menganggap remeh seseorang. Ketiga, jangan memandang hanya dari sisi buruknya saja. Bagaimana kamu tertarik untuk membaca novel lawas yang satu ini? Because when you open your book, you open your mind.

0: Ian, sesekali traktir kita dong.
1: Sorry ya, uangnya sudah ludes.
0: Wow. What? Kan baru kemarin gajian. Memangnya uang sebanyak itu dipakai untuk apa?
1: Sebenarnya uang gaji aku langsung dipotong sama bank.
2: Oh no.
0: Memangnya kamu punya pinjaman? Buat apa sih? Masa habis semuanya?
1: Uangnya untuk lunasin tagihan bank yang kupakai buat judi online. Aku menyesal sekali.
0: Hah? Uang gaji kamu habis hanya untuk bayar hutang judi online? Ya, rugi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Info Pro 2 FM.
1: Ini saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama Aji edisi Minggu 17 Mei 2026 pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, teman Pro 2, Irgitaf merilis lagu terbaru berjudul Berusaha di Bawah Hujan pada Jumat 15 Mei 2026. Lagu tersebut menggambarkan bentuk kedukungan emosional mendalam kepada pasangan yang sedang berjuang keras menggapai cita-citanya. Tokoh utama dalam lirik lagu itu memahami kondisi pasangannya yang tengah mengalami kelelahan akibat berbagai tekanan kehidupan sehari-hari. Beban pikiran serta keraguan mengenai pilihan hidup menjadi tantangan besar yang terus menghantui perjalanan pasangan tersebut. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, film Yang Lain Boleh Hilang Asal Kau Jangan menghadirkan drama keluarga emosional mengenai kehilangan ingatan seorang ibu. Film terbaru produksi Rapi Films sudah tayang serentak di seluruh bioskop Indonesia Rabu 13 Mei 2026. Cerita mengikuti kehidupan Akesa, mahasiswi tingkat akhir sekolah film yang menghadapi konflik keluarga menyentuh. Kehangatan keluarganya perlahan berubah ketika sang ibu mulai mengalami gangguan ingatan, hingga melupakan berbagai kenangan penting. Informasi terakhir, teman Pro 2, aktor Kim Yoon Suk dan Kim Sun Ho dipastikan membintangi drama terbaru TVN berjudul May the Congressman Project You. Drama perjalanan waktu atau time traveler tersebut diadaptasi dari novel web populer dengan kisah politik, takdir, dan kesempatan memperbaiki kehidupan. Demikian Info Pro 2. Untuk informasi selengkapnya kamu bisa mengakses rri.co.id.

0: FM 90,9 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro2 FM. Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, Pro2 FM.
0: New entry.
3: Hit music now.
4: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
0: Santai siang hanya di
1: Pro2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, manusia terkuat di bumi by Alam Zulkarnain, teman Pro 2. Lagu pertama di Pro 2 Hitlist kita kali ini dan masih barengan sama Aji ya. Untuk lagu berikutnya teman Pro 2, ini adalah kolaborasi yang menurut Aji sangat-sangat apik ya. Karena ada Rizwan Fadilah, kemudian Mahalini dan juga R&Boyz, teman Pro 2, dengan Seketika So Buat Kamu. Enjoy this one.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: New entry. Hit music now.

0: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM, teman terbaik kamu.
1: New entry. Hit music now.

0: Pernah kepikiran gak sih, kenapa gigi kita cuma tumbuh 2 kali seumur hidup? Waktu kecil, kita punya gigi susu. Imut-imut, kecil, tapi gampang copot. Terus diganti sama gigi tetap yang kita pakai sampai dewasa.
1: Nah, kenapa gak tumbuh lagi kalau rusak atau copot?
0: Jawabannya ada di cara tubuh kita berkembang. Sejak kita masih dalam kandungan, tubuh sudah menyiapkan 2 set gigi. Gigi susu dan gigi permanen. Setelah gigi permanen tumbuh, tubuh nggak punya cadangan lagi. Berbeda sama hewan tertentu seperti hiu yang bisa tumbuh gigi berkali-kali. Manusia memang secara biologis dirancang hanya dengan 2 generasi gigi.
1: Kenapa begitu?
0: Karena struktur rahang dan pola makan manusia berkembang untuk penggunaan cadangan.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

90,92 FM Kupang, teman terbaik kamu. Baru aja kamu dengarkan requestan dari Kak Agus ya, teman produe, dengan Tak Apa Aku Lelah by Banda Neira. Nah, ngomongin soal Banda Neira, teman produe, kamu pernah gak sih punya angan-angan atau punya keinginan gitu?

atau ke bandara ataupun tempat-tempat yang ingin kamu kunjungi Taman Pro 2 beberapa tahun terakhir ini, atau mungkin punya rencana dekat ya, dalam waktu dekat gitu, Taman Pro 2. Karena kalau misalnya kayak kemarin ya, long weekend itu kalau misalnya dipakai untuk jalan-jalan ke apa namanya, tempat-tempat indah gitu kan, Taman Pro 2, walaupun memang di samping kita udah banyak orang-orang indah gitu, tapi apa ya, harus memanjakan mata gitu kan, Taman Pro 2, dan mencari pengalaman baru di apa ya, tempat-tempat baru seperti itu. Nah, besok pernah Sonde sih ngerasa kayak, eh, beta hidup kayak gini-gini aja gitu kan. Kayak Sonde pernah jalan-jalan, Sonde pernah kesana dan kemari, sedangkan beb kawan selalu kalau misalnya ada duit langsung kayak pergi mana gitu kan, healing gitu, Taman Pro 2. Tapi buat kamu mungkin yang saat ini sedang mempersiapkan gitu jalan-jalannya kamu di tahun depan atau beberapa bulan depan, Taman Pro 2, selamat menikmati perjalanan kamu gitu. Atau mungkin aja buat kamu yang baru pulang dari trip kamu nih, karena besok udah Senin ya, ini apa namanya, hari terakhir libur gitu, Taman Pro 2. Anyway, the next song aja bakal muterin satu koleksinya dari, kamu bisa tembak gak? Dari Rizky Febian dengan Mencintai Tanpa Rasa buat kamu. Enjoy this one.

Manusia hidup dengan mengikuti kebiasaan yang dilakukannya sehari-hari. Kebiasaan ini juga mempengaruhi hasil dari apa yang menjadi tujuan mereka. Sehingga jika kita ingin merubah hidup dan meraih apa yang didambakan, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah merubah kebiasaan kita dulu. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. Hidup kita tergantung bagaimana cara kita melihat dunia, dan inilah yang ingin disampaikan oleh Stephen R. Covey dalam bukunya The 7 Habits of Highly Effective People. Buku non-fiksi yang pertama kali muncul pada 1989 ini menjelaskan mengenai bagaimana 7 kebiasaan manusia yang sering dilakukan dan rupanya bisa membawa pengaruh besar dalam hidup. Karya Covey ini sudah terjual laris hingga lebih dari 15 juta kopi sejak pertama kali dipublikasikan. The 7 Habits of Highly Effective People telah diterjemahkan ke dalam 38 bahasa di seluruh dunia. Sama seperti judulnya, buku ini memiliki 7 poin utama sebagai kebiasaan yang dianggap Covey akan sangat membawa pengaruh besar bagi kehidupan jika diterapkan dengan baik. 7 kebiasaan tersebut tertuang dalam bahasan 7 bagian. Bagian pertama adalah be proaktif. Kita dituntut untuk lebih bertanggung jawab terhadap keadaan hidup kita. Tidak menyalahkan keadaan, tindakan kita adalah produk dari pilihan sadar kita berdasarkan nilai dan bukan produk dari kondisi di sekitar atau lingkungan kita. Bagian kedua, begin with the end in mind. Kita harus menentukan tujuan hidup kita. Jika tujuan sudah ada, maka dalam setiap perilaku, sikap, dan aktivitas, kita tetapkan berdasarkan tujuan itu. Dengan adanya tujuan, kita akan memilah-milah langkah yang perlu dan yang tidak perlu. Bagian ketiga, put first thing first. Buatlah daftar penting yang harus dilakukan paling utama untuk mencapai tujuan kamu. Pekerjaan-pekerjaan apa yang bisa mempercepat ke tujuan tersebut. Masuk ke dalam daftar mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Lalu lakukan review secara berkala. Bagian keempat, think win-win atau berpikir menang-menang. Tahapan ini adalah tahapan ketika orang mulai melakukan interaksi atau kerjasama dengan orang lain. Pola pikir menang-menang melihat interaksi sebagai arena kerjasama yang saling menguntungkan, bukan arena persaingan yang hanya menguntungkan sepihak. Bagian kelima, seek first to understand, then to be understood. Berusaha mengerti orang lain terlebih dahulu merupakan perubahan paradigma yang sangat mendalam. Sebelum kita melontarkan ide ke dalam forum, ada baiknya kita memahami ide-ide dan kepentingan rekan kita yang lain. Jika kita terlatih dengan kebiasaan ini, maka semua orang akan dengan senang hati mendengarkan dan menerima ide kita. Itulah aturan emasnya. Bagian keenam, sinergis atau sinergi. Memiliki kebiasaan membangun sinergi didasarkan pada pemahaman bahwa sangat penting untuk bekerja sama tim dari berbagai latar belakang secara harmonis. Bagian ketujuh, sharpen the saw atau asalah gergaji. Ketika seseorang ingin menebang sebatang pohon, maka ia dianjurkan untuk terlebih dahulu mengasah kapaknya. Jika menebang pohon dengan kapak tumpul, maka orang tersebut bisa membutuhkan berhari-hari untuk menebangkan pohon. Dalam praktek kita, manusia yang efektif dituntut untuk memperhatikan keadaan dan kemampuan dirinya. Kebiasaan-kebiasaan yang diajarkan oleh Stephen Covey dalam buku tersebut sangat relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan akan membantu Anda untuk sukses dalam keluarga, karir, dan organisasi sosial. Kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk karakter baik yang tentunya akan menarik hasil yang baik. Bagaimana kamu tertarik untuk membacanya? Because when you open your book, you open your mind.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: 90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Alright, teman Pro 2. Akhirnya Aji harus pamit undur voice dari ruang dengar kamu. Kita udah lewati dari pagi sampai dengan saat ini, teman Pro 2. Dan jangan khawatir, setelah ini akan ada Isaac Octavian yang akan menemani kamu dalam rangkaian santai siang sampai dengan sore ceria, teman Pro 2. So, sampai berjumpa dan bye-bye.

0: santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Sah, ikut aku yuk.
3: Kemana?
2: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
3: Hah? Emang apa yang gak ada?
2: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
3: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
2: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
3: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
2: Iya.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau membaca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ditemenin sama Isaac Octavian, teman berdua di Santai Siang. Selamat siang dan selamat hari Minggu, teman berdua. Lagu-lagu enak Isaac hadirin untuk nemenin aktivitas siangnya kamu. Buat yang baru habis kebaktian, baru pulang dalam perjalanan menuju rumah juga, hati-hati dalam perjalanan, semoga sampai dengan selamat sentosa ya. Lagu-lagu enak pastinya dan juga informasi-informasi ringan menemani aktivitas siangnya teman berdua. Stay tune ya di Pro 2 FM, Kupang teman terbaik kamu.

0: ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Udah yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Yeah.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
9: Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
10: Santai siang, hanya di
11: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Salah satu tanda kesuksesan dari musisi adalah ketika mereka mendapatkan penghargaan, baik secara nasional maupun internasional. Pasalnya, mereka akan dianggap mempunyai kualitas ketika memiliki sederet prestasi. Apalagi kalau prestasinya sudah sampai ke internasional. Lantas, siapa saja ya penyanyi Indonesia yang sudah mendapat penghargaan internasional? Isyana Saraswati. Pelantun tembang Tetap Dalam Jiwa ini memiliki suara merdu dan teknik vokal mumpuni. Sepanjang karirnya di industri musik tanah air, Isyana Saraswati banyak merilis lagu yang begitu meledak di pasaran. Karenanya, ia mendapatkan penghargaan sebagai Best Asian Artist Indonesia dari MAMA 2016. Di tahun setelahnya, ia kembali mendapatkan penghargaan dari MAMA 2017 sebagai Best Composer of the Year untuk lagu duetnya bersama Raisa yang berjudul Anganku Anganmu. Marion Jola merupakan penyanyi jebolan ajang Indonesian Idol 2017. Meskipun tidak keluar sebagai pemenang, karirnya begitu mentereng di industri tanah air Indonesia. Ia banyak merilis lagu yang begitu digandrungi oleh pecinta musik dan karena prestasinya tersebut, ia dianugerahi penghargaan sebagai Best New Asian Artist dari Mnet Asian Music Award atau MAMA 2018. Tiara Andini merupakan penyanyi pendatang baru jebolan Indonesian Idol musim ke-10. Meskipun tidak berhasil menjabat juara, lagu-lagunya selalu meledak di pasaran dan menduduki tangga lagu di sejumlah platform digital. Tiara bahkan mengoleksi belasan penghargaan bergengsi sejak debut di industri musik tanah air pada 2019 silam. Tak hanya dari dalam negeri, Tiara Andini juga dianugerahi penghargaan internasional dari MAMA 2020 untuk kategori Best New Asian Artist Indonesia. Tak hanya para pendatang baru saja, Sandy Sendoro yang merupakan penyanyi senior ternyata juga pernah menjabat penghargaan dari Bravo Awards 2018. Dalam ajang tersebut, Sandy memenangkan piala untuk kategori musik populer. Tak hanya menerima penghargaan, Sandy Sendoro juga tampil bernyanyi di hadapan penonton pada ajang Bravo Awards yang membawakan lagu berjudul End of the Rainbow yang juga merupakan ciptaannya. Agnes Mo. Siapa yang tidak kenal artis Indonesia yang satu ini? Kiprahnya di kancah internasional sudah tidak diragukan lagi. Sejak dikontrak oleh label musik Amerika Serikat, Agnes Mo banyak mendapatkan kesempatan merilis lagu dengan penyanyi Hollywood seperti Timbaland dan Chris Brown. Beberapa lagunya bahkan masuk ke chart musik Amerika Serikat. Berkat popularitasnya, Agnes Mo pernah menjabat penghargaan dari iHeart Radio Music Awards 2019 untuk kategori Social Media Star. Dan masih banyak musisi kenamaan Indonesia lainnya yang berhasil menjabat penghargaan internasional. Nantikan informasi menarik lainnya di Topics Per 2.

0: Waduh, viral di medsos soal Godzilla El Nino. Ini apaan sih? Monster beneran?
1: Tenang, Besti. Itu sebutan buat kemarau super ekstrim. Godzilla menggambarkan bagaimana cuaca bakal jauh lebih panas, lebih lama, dan bikin gerah maksimal.
0: Aduh, berarti bisa kering di mana-mana dong.
1: Makanya, kita harus waspada. Dan yang harus dilakukan mulai sekarang adalah hemat air, buat sumur resapan hujan, perbaiki kebocoran, dan hindari bakar lahan. Dan yang terakhir, jangan bakar sampah sembarangan. Yuk, lebih peduli dan waspada, karena bencana bisa dicegah kalau kita siap dari sekarang.
2: Pernahkah kamu berpikir mengapa pohon mahoni selalu menjadi pilihan untuk ditanam di pinggir jalan dan ruang terbuka kota? Jawabannya tidak sesederhana hanya karena terlihat rindang. Mahoni dikenal sebagai pohon yang kuat dan bersahabat dengan lingkungan. Mahoni mampu bertahan di tengah panas, hujan deras, dan polusi kendaraan. Tidak banyak yang tahu, akar mahoni tumbuh lurus ke dalam tanah, membantu menyerap air hujan, dan menjaga kestabilan tanah tanpa merusak permukaan jalan. Selain itu, tajuk mahoni yang rimbun berfungsi memperlambat jatuhnya air hujan ke tanah. Hal sederhana ini membantu mengurangi aliran air berlebihan yang sering menjadi pemicu banjir dan erosi. Bahkan saat daunnya gugur, lapisan daun tersebut justru membantu menjaga kelembapan tanah. Itulah sebabnya mahoni sering disebut sebagai penjaga kota yang bekerja dalam diam memberi keteduhan, menjaga tanah tetap kuat, dan membuat lingkungan lebih nyaman tanpa banyak disadari.

0: Besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
4: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: Masih dari kawasan tempat nomor 8, Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, senang sekali bisa kembali menyapa kamu. Isak Oktavian hadir di sini, dan seperti biasa, kita lagi di Muda Kreatif akan menghadirkan cerita seru, pengalaman dari teman-teman muda yang ada di kota Kupang dengan usaha kreatif mereka, teman Pro 2. Ya, kali ini di Muda Kreatif Ruang UMKM, Isak akan hadirkan profil salah satu owner dari... Owner Dessert Marlen, benar ya? Oke, sudah hadir bersama dengan kita di studio ada kakak Marsilen ya. Kakak, bagaimana kabarnya? Baik kok. Oke, ini panggilannya?
1: Ilen.
0: Kak Ilen. Oke, tapi dessertnya dessert Marlen. Oke, bisa Ilen bisa Marlen ya?
1: Iya. Marlen itu ini singkatan dari kita empat orang kakak adik.
0: Oh, Marlen itu justru empat orang ya, namanya ada siapa aja?
1: Milam, Ardi, Ilen, Miun.
0: Oh, oke. Okay. Kakak yang?
1: Yang pertama.
0: Yang pertama. Ya. Oke, okay. Kak Ilen. Alright. Kak Ilen inilah owner dari Dessert Marlen. Sebelum kita jauh melangkah, kita kenalan dulu sama Kak Ilen. Kak Ilen, sehari-harinya domisili di mana, kerjaannya apa aja, aktivitasnya apa aja nih?
1: Kalau beda tinggalnya di Tanah Merah.
0: Oke.
1: Okay. Pekerjaan sehari-hari guru TK, Kak.
0: Oh, guru TK. Tapi juga berbisnis ya?
1: Iya.
0: Eh, mantap. Owner Dessert Marlen, teman berdua ada Kak Ilen di sini yang akan berbagi soal pengalamannya dalam merintis bisnis Dessert Marlen ini jauh-jauh dari Tanah Merah ya. Asik. Seorang guru juga, teman berdua. Nah, kita akan langsung aja ngobrol soal Dessert Marlen ini. Dari kapan sih waktu itu? Siapa yang memulai dan kenapa gitu?
1: Kalau untuk coba-coba awalnya itu di tahun 2023 akhir. Itu lihatnya dari kakak sepupu, Kak. Dia ini.
0: Dia juga jualan?
1: Iya, dia jualan puding juga tapi di Sabu.
0: Oh, jauh ya.
1: Iya, dia maksudnya lihat tertarik itu karena dia posting puding lumut mentega, Kak. Itu dia warna cantik sekali, warna hijau kuning toh. Jadi ini tanya-tanya resep kemana-kemana, terus try di rumah, orang rumah juga mendukung untuk bikin, akhirnya memutuskan untuk awal 2024 itu jualan puding, tapi pudingnya di puding cup yang kecil-kecil tuh, Kak.
0: Oke, pertama kali tertarik karena ada saudara yang juga bikin.
1: Iya.
0: Oke, nah try pertama itu langsung bikin apa?
1: Itu langsung puding lumut mentega, Kak.
0: Puding lumut mentega
1: ikut
0: itu
1: yang,
0: ya?
1: Yang ikut sepupu.
0: Resepnya minta atau eksplor sendiri?
1: Minta dari sepupu duluan.
0: Oke. Okay.
1: Setelah bikin, ini cobanya di orang rumah duluan, toh, Kak. Itu dong ju suka, terus menyemangati untuk jualan coba.
0: Nah, yang buat kakak kepikiran untuk jualan tuh apa? Karena awalnya kan cuma tergiur sama pudingnya nih. Kenapa juga lalu kemudian berpikir kayaknya seru juga nih kalau dijual?
1: Kalau untuk jualan tuh memang katong di sekitaran situ belum ada yang jualan puding juga.
0: Jadi?
1: Jadi kayak tertarik ini jualan yang beda lah begitu. Karena kebanyakan kan di situ katong di Tanah Merah kan kebanyakan jualannya udang dan sebagainya. Untuk dessert dong belum ada sama sekali. Jadi untuk lihat dia punya apa ya, Kak? Dia punya kesempatan lah.
0: Oh, oke. Okay. Peluang lah istilahnya ya.
1: Peluang,
0: ya.
1: Peluang.
0: Jadi karena belum ada banyak yang jual, ternyata setelah dicoba enak, akhirnya kakak pilih untuk jualan ini.
1: Asik.
0: Oke. Okay. Nah, setelah itu ceritain dong pengalaman awal-awal ngebangun ini tuh gimana? Di tahun 2024 ya?
1: Iya, awal 2024. Kalau awal-awal tuh agak susah, Kak, soalnya katong dulu belum ada kulkas toh.
0: Oke.
1: Okay. Jadi nah puding ini kan dia lebih nikmat kalau sajikannya dingin begitu. Jadi itu waktu sempat taruh es batu saya di termos untuk kasih dingin itu puding begitu. Tapi kalau lama-kelamaan nanti puding jadi kayak keras begitu, Kak. Dia kan jadi kayak beku begitu toh. Terus ini coba titip di ini saudara punya kulkas. Jadi tiap malam buat, paginya setiap jam 9 tuh antar. Nah, saudara ini di Nolbaki, Kak. Jadi ya jarak lumayan lah. Itu yang agak buat setengah mati. Akhirnya jalan-jalan puji Tuhan usaha lancar, ambillah kulkas. Jadi ketong su setidaknya sedikit lancar lah untuk penyimpanan begitu.
0: Oke. Berarti awalnya ini tantangannya banyak ya. Yang bikin seru apa nih dari jualan puding?
1: Kalau yang bikin seru tuh suka eksplor resepnya sih kak. Mm-hmm. Maksudnya kan puding ini kebanyakan orang kenal hanya dengan yang puding rasanya coklat, mentok di coklat sebegitu. Yang bikin seru tuh katong bisa eksplor dia punya varian rasa banyak. Bisa pakai buah, bisa pakai gula merah dan sebagainya. Bahkan pakai telur, saya juga kaget bisa.
0: Wow, kalau sekarang punya kakak apa aja nih variannya?
1: Variannya sangat, iya banyak kak. Mm. Ada gula merah, ada puding lemut mentega, ada coklat, ada alpukat, banyak kak.
0: Oh banyak ya.
1: Tergantung.
0: Bisa by request juga?
1: Iya by request bisa. Yang penting dia punya bahan baku tuh ada di
0: Kupa.
1: Pasar.
0: Oke, okay. Ya. Metai order juga nih asik. Mm. Alright, alright. Nah. Akhirnya memutuskan untuk jualan di tahun 2024 dengan bahan seadanya, peralatan juga yang seadanya, iya, tapi ternyata berjalan. Respon orang-orang yang beli waktu itu gimana?
1: Suka sih kak. Mungkin mm-hmm. karena di situ belum pernah ada yang jual toh kak. Jadi kayak antusiasnya orang di situ lebih bagus begitu.
0: Dulu waktunya waktu itu jualnya di mana? Di rumah?
1: Jualnya atau? Hanya di rumah kak. Sampai sekarang hanya di rumah. Tapi lebih fokus ini terima yang kapsa kak. Mm-hmm. Mulai 2025 Juni itu baru fokusnya ini sampai ke puding ulang tahun dong.
0: Wih seru. Jadi awal-awal itu nanti ditaruh di rumah siapa yang mau beli?
1: Iya tinggal nanti bapak yang layani begitu. Karena kan katong semua kerja tuh. Kan.
0: Oh, okay.
1: Jadi kalau ada yang mau beli tinggal ke rumah nanti bapak yang layani.
0: Waktu itu seribuan dua ribuan gitu ya?
1: Iya 2000 sampai 5000.
0: 2000 sampai 5000. Iya. Oke awal-awal jual. Berarti sistemnya ready di rumah nanti teman-teman yang ada di sekitaran situ saja.
1: Iya.
0: Tidak coba online waktu itu?
1: Tidak. Yang mulai online ini dari Juni 2025 tuh kak.
0: Oh, oke. Okay. Waktu itu kenapa juga kemudian kepikiran untuk memperluas jadi online juga?
1: Itu waktu Juni 2025 tuh ini resign dari kerja yang lama tuh kak. Itu memang beta buat ju kalau kayak ada waktu-waktu senggang sah begitu. Kayak setiap Sabtu Minggu sah begitu. Ini setelah resign, ketong coba untuk ini open untuk ulang tahun dan sebagainya kak. Coba posting dan ternyata antusias orang juga bagus. Jadi ketong lanjutkan sampai sekarang.
0: Berarti waktu posting itu pembelinya sudah bukan orang sekitar
1: iya,
0: lagi, udah
1: orang
0: luas
1: sekitar sini.
0: Banyak ya.
1: Iya.
0: Pernah bikin orderan sampai sejauh paling jauh dari mana yang biasa order?
1: Kalau yang paling jauh Jakarta kak, tapi dia ordernya untuk orang yang keluarganya yang di Kupang.
0: Okay.
1: Dari Jakarta ada, dari Bali ada.
0: Hmm, biasanya kak posting di mana nih?
1: Di Instagram, di TikTok.
0: Oke, namanya?
1: Dessert Marlen.
0: Dessert Marlen, ya. Nama akunnya juga ya? Oh ya. Oke, okay. Jadi rajin bikin konten juga nih. Yang paling bestseller varian yang mana nih?
1: Kalau untuk sekarang nih yang lapis 3 brownies dengan 2 lapis puding di atas terus dengan varian ini coklat.
0: Itu yang brownies lapis 3 maksudnya
1: itu
0: puding.
1: Itu ada 3 lapis kak. Okay. Yang di bawah tuh brownies, yang kedua dan ketiga tuh puding. Jadi yang 2 dan 3 tuh terserah dong mau puding rasa apa saya terserah.
0: Ih seru. Oke, okay. Berarti kakak jago bikin kue, jago bikin puding ya?
1: Ya mungkin dari mama juga.
0: Mama bikin kue juga.
1: Iya, bikin kue masak.
0: Oh, okay.
1: Tapi kan untuk puding dessert dong mama Sunday ini. Jadi mungkin dari situ juga tertarik kok apa kok.
0: Mama masaknya yang lebih
1: ya,
0: masakan pesta gitu-gitu.
1: Iya.
0: Oh,
1: kalau untuk okay. Beta nah mungkin dessert.
0: Oke, okay, asik. Nah, mengenai nama nih, kenapa kemudian milih nama gabungan dari kakak adik berempat ini?
1: Dulu sempat ada Bemo kak.
0: Oke.
1: Okay. Bemo nama Marlen juga.
0: Jadi lanjut
1: daripada
0: pikir gitu.
1: Ya daripada pikir jauh-jauh lebih Marlen sekali.
0: Oh, oke, okay. Meneruskan begitu ya. Amin amin. Semoga rezekinya juga lancar ya.
1: Amin.
0: Alright. Nah, biasanya kalau melayani customer kan ada juga yang mintanya unik-unik nih. Iya. Pernah dapat permintaan unik untuk request bentuk atau model rasa puding yang kayak gimana nih?
1: Kalau untuk dia punya bentuk sampai sekarang belum ada kak, tapi untuk
0: rasa.
1: hiasan hmm. saja. Kalau sampai sekarang hiasan saja yang menurut beta masih ini, karena kadang ada yang be belum pernah tes yang kayak puding tapi ini hiasannya kayak brownies biasa tuh kak.
0: Oh,
1: yang kayak
0: okay.
1: Biasa dong pakai pasta coklat dong. Nah itu kayak menurut beta baru-baru beta justru mau terima, tapi kalau son terima juga kayak son menantang begitu.
0: Yo,
1: jadi itu dicoba dulu begitu, karena kan kalau ditambah pasta takutnya kemanisan begitu toh kak. Jadi memang coba dulu baru ini sufix, baru beta kasih tahu ke konsumen begitu. Makanya beta harus minimal 2 hari 1 hari sebelum ini minta tuh harus pesan duluan.
0: Begitu. Berarti sekarang fokusnya di puding atau juga sambil ngajar?
1: Ini puding dan ngajar sama-sama.
0: Oke.
1: Okay. Kebetulan memang ngajarnya waktu sonde sita banyak tuh jam 11-12 sudah habis. Jadi ini Bey bisa kerjakan puding setelah mengajar begitu.
0: Oh, oke. Okay. Biasanya bersama dengan adik-adik atau sendiri nih?
1: Kalau untuk ini puding Bey sendiri, Kak. Kalau kan katong juga ada orderan nasi dan sebagainya. Tuh kalau orderan banyak baru orang rumah bantu begitu.
0: Oh, kalau selagi masih bisa.
1: Kalau masih bisa handle kita sendiri.
0: Yo, ya mantap. Baiklah. Nah, teman Bredo, kita masih bersama dengan Kakak Ilen di sini yang adalah owner dari Dessert Marlen gitu ya. Selain puding berarti ada kepikiran untuk bikin apa lagi nih? Kan dessert banyak tuh.
1: Kalau untuk menu utama Bey tetap puding, Kak. Kalau memang ada requestan dari konsumen mau yang lain, beta bisa layani kalau beta bisa begitu. Maka kalau sonde beta tetap ini.
0: Oh, oke. Okay. Nah, kalau bikin menu baru, try on gitu, biasanya seperti apa, Kakak? Eksplorasi kemana, cari di

0: Jadi dia punya puding tuh on the set, dia cair sebegitu. Tunggu sampai taruh di dalam pendingin jus, dia sonde bisa keras begitu. Itu mungkin karena terlalu banyak ini susu toh kak. Sedangkan dia punya agar-agarnya ke satu, contohnya ke satu bungkus, tapi beta pun takaran susu lebih banyak dari dia punya takaran sebenarnya begitu.
1: Oh, oke. Okay. Jadi bukan berarti mulus-mulus aja ya. Selain salah rasa waktu try on, apalagi nih tantangan yang kakak temui? Kan sekarang udah ada kulkas, tapi mungkin ada tantangan-tantangan lain yang mungkin ngadapin konsumen atau apa nih yang biasanya jadi tantangan di ngerintis atau jualan dessert ini?
0: Kalau untuk jualan dia punya tantangan terbesar kayaknya di bahan baku kak.
1: Kenapa bahannya?
0: Ini kadang kayak seumpama kayak konsumen minta dengan rasa yang contohnya kayak avocado kak. Avocado tuh kan dia punya musim tuh sonde setiap bulan. Dia musiman. Jadi seumpama kayak dong minta avocado kayak di bulan 7 nah ketong son bisa layani. Terus ini loyang juga. Kayak kebanyakan kayak orang mintanya kak B bisa minta ukuran yang lebih kecil atau yang lebih besar, sedangkan kayak ketong loyang belum ada begitu. Itu menurut beta agak susah karena ketong justru mau kecewa konsumen, konsumen justru mau kecewa. Jadi itu yang menurut beta tantangan terbesar sih kak.
1: Oke, siasatnya gimana biasanya?
0: Itu kadang-kadang beta kayak tawarkan untuk ini ukuran yang kermana begitu, ukuran yang lebih kecil tapi mungkin dibuat tingkat atau kermana begitu. Yang penting sesuai budget yang dong.
1: Oh bisa by budget juga, iya, order by budget ya. Seru. Oke. Jadi sekarang udah merambah gak cuma dessert cup aja tapi ulang tahun juga ya. Biasanya mungkin ada ukuran-ukuran tertentu tertentu. Oke. Nah kakak sendiri ngejaga kualitas ini gimana supaya orang tuh puas itu kan tentu kepuasan konsumen jadi yang pertama. Resepnya gimana supaya konsisten?
0: Kalau untuk konsisten beta apa yang be buat pertama kali, yang be jual pertama kali sampai sekarang tuh beta pakai resep yang sama kak. Sonde ganti-ganti di bahan baku ju. Jadi waktu dong pesan dan dong pesan datang ulang lagi untuk pesan berarti be tahu kalau be pun ngerasa tuh masih tetap konsisten sampai dong datang kembali.
1: Oh, oke. Okay. Jadi biasanya itu kalau biar konsisten takaran resepnya ditulis atau gimana? Diingat aja.
0: Awal-awalnya tulis kak.
1: Okay.
0: Sekarang mungkin karena sudah terbiasa jadi sudah di luar otak setingkat popo.
1: Asik, popo asal cek. Tapi awal-awal ditulis gitu.
0: Iya ditulis kak, tulis di buku.
1: Seru, biar-biar gak salah ya kan. Iya. Alright. Nah, kalau ngomongin soal resep juga nih, biasanya kan kalau buat puding ini harga bahan pokok, bahan sembako, pokok dan lain sebagainya ini ada fluktuasi gitu naik turun. Iya. Nah kakak gimana tuh? Nanti harganya juga ikut naik atau disiasati seperti apa?
0: Yang sekarang lebih menonjolnya kayak plastik.
1: Iya benar.
0: Jadi kadang kayak kemasan yang ini beta siasatinya dengan beda ukuran.
1: Gimana tuh?
0: Maksudnya kalau seumpama kayak ukurannya yang dulu lebih segini, nanti beta kas kecilnya segini, tapi su konfirmasi duluan dengan konsumen. Mungkin kan dong ini lihat dari postingan kayak ukuran yang begini seharga begini, tapi nanti kayak sumpah mana harga naik atau apa segala macam, ini beta kasih kecil mungkin dia pengukuran itu beta suka tahu memang sebelum ini buat. Kalau memang dari konsumen setuju beta buat, maka kalau sonde ya ini karena katong bisa mungkin mau ini toh kak.
1: Ya mungkin paksa diri. Iya, paksa diri. Oke. Jadi tetap ada komunikasi.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya, ada komunikasi.
1: Seberapa kak penting sih komunikasi dengan konsumen menurut
0: kalau
1: kakak?
0: Kalau sangat penting menurut beta kak. Mm-mm. Karena dari komunikasi dulu baru ini jualan jadi begitu. Apa-apa yang contoh saya kalau kayak orang beli terus beta pulang ke A, itu nanti B harus tanya. Sekalipun orang yang besan kenal, konsumen yang besan kenal pun beta tanya. Memang ada kalau ada kritik saran yang membangun, senapa apa kak mau jelek pun beta terima begitu. Tapi puji Tuhan sampai sekarang ada yang buruk dan sonde ju, dong tetap kasih tahu beta begitu. Jadi menurut beta komunikasi terlalu sangat penting.
1: Jadi kakak tetap tanya feedbacknya.
0: Iya tetap tanya.
1: Oh, oke.
0: Okay. Kadang ada yang besan tanya pun be belum sampai rumah pun dong su WA kasih tahu begitu. Itu ya menurut beta itu terlalu luar biasa kak.
1: Oke, kepuasan tersendiri juga kalau misalnya konsumen suka ya. Yap, alright. Nah, teman Perindo, kita masih ngobrol bersama dengan Kakak Ilen di sini, owner dari Dessert Marlen. Nah, Isa, aku juga kasih kesempatan untuk

Kamu yang mau bertanya boleh tanya di 0811-3820-9090 atau di Facebook kita Pro 2 Kupang, Instagram at RRI Pro 2 Kupang, atau teman Pro 2 juga boleh nih, kita lagi live streaming, boleh langsung tanya-tanya ke Kak Ilen, mungkin mau tanya sesuatu ya, supaya bisa jadi pengalaman berharga juga buat teman Pro 2 yang lagi dengarkan. Kak Ilen merintis Dessert Marlen ini bukan yang langsung seperti sekarang ya, bertahap dari kecil, dari sederhana bisa sampai sekarang. Cerita menarik ini akan kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Teman Prodo yang mau bergabung, mau bertanya, bisa langsung tanya di 0811 3820 99.

0: ekonomi, harga kopi naik, harga bensin naik. Bahkan, buat jajan saja sekarang harus mikir dua kali.
1: Aduh, gaji masih segini, tapi pengeluaran kayak lagi balapan.
2: Tenang, kamu nggak sendirian. Di masa ekonomi yang lagi nggak santai, yang perlu kita upgrade bukan cuma gadget, tapi juga cara ngatur uang. Mulai dari yang simple, bedain kebutuhan sama keinginan, sisihin uang walau sedikit, dan jangan semua penghasilan langsung habis buat FOMO. In this economy, punya tabungan itu bukan soal kaya, tapi soal siap. Literasi keuangan itu penting, biar kita nggak gampang ketipu investasi abal-abal, nggak kalah pay later, dan tetap waras ngatur masa depan. Ingat, uang memang bukan segalanya, tapi salah ngatur uang bisa bikin segalanya jadi masalah. Yuk jadi generasi yang cerdas finansial, bijak kelola uang di masa sulit, karena masa depan butuh persiapan, bukan alasan.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Masih ditemenin sama Isak Octavia dan kita juga masih bersama dengan Kakak Ilen di sini, owner dari Dessert Marlen. Asik. Kak Marlen, penasaran nih. Kak Ilen maksudnya ya. Apa sih yang bikin Dessert Marlen ini unik kalau menurut Kakak? Biasanya kalau dari testimoni juga, apa sih yang menjadi ciri khas gitu dari Dessert Kakak Ilen ini?
4: Kalau untuk kita punya dessert terkhususnya puding ya kak, itu full susu kak, tanpa air.
3: Wow.
4: Jadi mungkin itu yang jadi ciri khas dan orang banyak ordernya karena itu.
3: Rasanya lebih rich ya, yeah. Teman Pro 2. Nah, menurut kakak dalam bikin puding itu harus paling memperhatikan apanya gitu biar rasanya enak?
4: Takaran kak. Kalau takaran kurang pas berarti nanti dia ngerasa sonde balance. Jadi kalau seumpama kayak satu bungkus harus gula berapa, susu berapa, begitu-begitu. Kalau lebih atau kurang nanti dia ngerasa subeda. Dia punya tekstur juga nanti beda. Jadi kalau untuk puding diperhatikan takarannya.
3: Perhatikan takarannya ya supaya rasanya balance itu harus lihat takarannya. Makanya harus try on dulu supaya bisa tahu ya. Kita bacain dulu beberapa pertanyaan yang udah masuk di line WhatsApp kita. Ini ada yang seru nih dari Kakak Dion di Oisapa. Ini deket-deket nih, jangan sampai pernah order. Kakak Dion bilang, "Kak, apa sih keputusan paling nekat yang pernah diambil waktu bangun Dessert Marlen ini? Tapi ternyata keputusan itu berhasil." Paling nekat pernah memutuskan apa?
4: Kalau keputusannya kan apa sih? Keputusan untuk jualan kan? Ketong tabrak sah.
3: Meskipun belum tahu nanti seperti
4: tahu
3: apa ya.
4: Dia punya penjualan, dia punya apa-apa dong karmana tabrak sah. Menurut kita itu paling nekat sih.
3: Tapi biasanya ini aku juga penasaran. Kakak nentuin harga itu bagaimana sih?
4: Kalau tentukan harga tuh India Beta harus coba buat duluan di rumah tuh karena nanti Sun bisa tentukan kak. Kalau contohnya kayak dalam 1 liter susu tuh bayi dapat berapa cup? Itu suhitung dia punya HPP dong semua, termasuk dengan cup, dia punya sendok, plastik dong semua harus hitung. Terus bagi dengan berapa cup yang beta dapat dalam 1 liter begitu. Itu baru beta dapat di harga jual. Kalau jadi kalau untuk mau tentukan harga jual ya pasti harus ini try on di rumah duluan baru bisa ini jual.
3: Itu lagi-lagi ya try on itu penting ya teman-teman. Bikin usaha itu memang nekat tapi harus belajar ya. Kalau tidak nanti habis dikerugian sekarang. Alright, ini ada lagi. Kita ambil beberapa aja dari kakak. Kita baca yang dari mana nih? Ini dari siapa tadi udah. Oh ini seru juga nih dari Kakak Riko di Fatululi. Kak Ilen, lebih takut kehilangan pelanggan atau kehilangan semangat?
4: Kehilangan semangat.
3: Kenapa?
4: Kalau ketong sudah ada semangat, pelanggan juga semangat datang di ketong sebenarnya.
3: Iya, karena misalnya pelanggan bersemangat tapi kita gak ada semangat.
4: Iya,
3: kan buatnya
4: semangat buat apa coba? Betul. Kan mulai dari diri sendiri dulu, baru ke orang lain.
3: Iya, benar. Kalau gak semangat nanti bisa aja rasanya berubah. Kualitasnya tidak konsisten ya. Nah kalau kakak sendiri ngelihat perkembangan UMKM khususnya di Kabupaten Kupang seperti apa sih sekarang?
4: Menurut saya sangat maju kak. Sekarang Kabupaten Kupang sudah terlalu sangat banyak UMKM. Mau dari yang pangan lokal maupun sama kayak ketong begini, terlalu sangat banyak. Kadang kayak, tapi enak justru maksudnya ketong sudah perlu sampai di kota Kupang itu kak.
3: Dulu kan kayak apa-apa.
4: Dulu ketong mau jajan-jajan sedikit-sedikit datang di Kupang. Sekarang Kabupaten Kupang sudah sediakan semua UMKM dong, terlalu banyak. Jadi bersyukur sih sebenarnya.
3: Persaingannya gimana? Apakah kakak juga kadang-kadang ngerasa?
4: Iya, kalau untuk jualan puding, puji Tuhan sampai sekarang memang ada pesaing juga kak, tapi tergantung katong. Si katong konsisten yang katong merasa, percaya sepelanggan akan datang gitu.
3: Yo, persaingan itu pasti akan selalu ada.
4: Iya, akan selalu ada, Kak.
3: Apalagi kalau misalnya kita udah mulai muat-muat di media sosial, orang lain kan juga nanti bisa terpacu,
4: bisa,
3: ya.
4: Iya.
3: Oke. Bisa sehari tuh produksi berapa banyak?
4: Kalau untuk ulang tahun tuh minimal 2, Kak, setiap hari. Itu kan beta buatnya made by order toh, Kak. Yeah. Jadi minimal tuh 2 dalam satu hari. Kalau paling banyak tuh bisa sampai 6 loyang begitu.
3: Tapi yang cup-cup itu masih tiap hari yeah, ready?
4: Iya, cup-cup tiap hari, Kak. Masih kadang orang yang kayak untuk acara ulang tahun, acara syukuran orang juga gitu masih pesan cup.
3: Oh iya.
4: Yeah. Iya.
3: Ratus-ratus pernah enggak?
4: Kalau untuk ini puding cup mentok di 60 cup. Sampai sekarang, Kak. Untuk sekarang 60 cup yang paling banyak.
3: Oke, baik. Lagi terakhir, semoga makin besar.
4: Amin.
3: Nanti ya. Alright. Nah, Kakak punya rencana seperti apa nih dengan dessert Marlen ke depannya?
4: Kalau untuk beta punya usaha, pengen eksplor rasa yang lebih banyak, Kak. Terus pengen buka toko sendiri. Asik. Supaya ada puding yang ready setiap hari lah begitu. Jadi san perlu tunggu order baru dibuat begitu, san perlu lah. Ya semoga saka.
3: Amin. Ya, kan sekarang masih dari rumah ya?
4: Iya, masih dari rumah.
3: Iya. Apalagi kalau misalnya dari rumah belum ada pesanan makanan dan lain sebagainya, karena geri dapurnya ya. Mau bertunggu yang mana kompor? Oke. Pelajaran apa nih yang paling berharga yang Kakak dapetin dari selama berusaha dalam dessert ini?
4: Kalau pelajaran dari beta mungkin sabar, Kak.
3: Mm-hmm.
4: Katong kadang ni dapat pelanggan yang
3: ada yang rese-rese
4: iya,
3: juga.
4: Moodnya kan beda-beda toh. Kan?
3: Okay.
4: Kadang kayak katong WA tanpa simbol atau pakai simbol yang kemana juga, kadang orang tersinggung begitu. Jadi menurut beta dari ini jualan, ajar beta sangat-sangat sabar lah. Terus ini bagi waktu juga, menghargai ini manajemen waktu.
3: Mm-hmm.
4: Setelah gimana jualan itu? Ini bisa manajemen waktu.
3: Kan sambil ngajar ya?
4: Iya. Pekerjaan rumah juga kan harus dikerjakan, kerja sekolah juga harus kerja. Jadi menurut beta setelah jualan bisa manajemen waktu dengan baik.
3: Mm-hmm. Jadi sabar,
4: iya,
3: manajemen waktu
4: iya.
3: Juga. Oke. Okay. Sekaligus ini juga dong tentunya kan belajar berbisnis juga ya, kan
4: iya,
3: untuk nentuin harga dan lain sebagainya. Tapi Kakak sendiri biasanya lebih merasa tertantang tuh waktu di bagian mana? Produksi, marketingnya atau apanya nih yang lebih susah tuh biasanya yang mana?
4: Marketing, Kak. Karena beta orangnya kayak karmane, malu untuk ini toh, Kak, kayak promosi harus omong tinggi-tinggi gitu, baik agak susah, Kak. Jadi menurut beta kalau sampai sekarang yang lebih susah tuh di marketing.
3: Kakak biasanya gimana nih marketingnya?
4: Ini kebanyakan ini yang promosi, malah orang yang promosi jualan, Kak, karena di konten-konten saya kayak orang tuh masih tunjukkan muka apa segala macam. Malah beda di depan kamera, beda lebih malu lah, Kak. Jadi jadi itu tantangan terbesar sampai sekarang, marketing juga itu agak susah. Mungkin besok-besok bisa belajar lebih baik lagi untuk marketing.
3: Oke, okay, jadi kalau bikin konten biasanya kayak gimana tuh?
4: Itu tripod, so Kak, jadi beta ini.
3: Berarti sorotnya cuma jualan gara saya. Muka Kakak.
4: Bukan beta.
3: Oke. Bisa ngedit sendiri?
4: Iya, edit sendiri. Kamu sendiri edit sendiri.
3: Oh, oke. Okay. Seru. Memang tantangan ya.
4: Iya,
3: karena kita berjualan di era digital mau tidak mau ya.
4: Mau tidak mau harus eksis.
3: Nah, Kakak sendiri menilai arti sukses itu seperti apa sih?
4: Kalau sukses dalam berbisnis, Kak, menurut beta kepuasan pelanggan. Kalau pelanggan puas kan pasti kata penjualan juga makin laris, akan tambah pembeli baru dan pembeli baru lah begitu. Menurut beta sukses itu kepuasan pelanggan, Kak.
3: Oke, kepuasan pelanggan nomor satu
4: iya,
3: ya. Oke. Tapi kan pelanggan ini punya selera yang berbeda-beda tuh, gimana tuh?
4: Andia itu maksud sukses tuh kalau apa yang dong minta ketong bisa kasih dan dong merasa puas gitu kak.
2: Oh, okay.
4: Kalau dong sun merasa puas kan be merasa gagal, sun sukses dalam ini bisnis gitu.
3: Hmm, okay, seru ya. Kita doain kedepannya makin banyak yang order ya, karena bisa dicari di Instagram dan TikTok ya.
4: Iya kak.
3: Made by order H-1 ya.
4: Iya.
3: Dan kalau puding-puding cup ini yang ready tiap hari.
4: Iya.
3: Okay, ada banyak varian rasa. Yang biasanya ready apa nih?
4: Kebanyakan yang ready itu karamel dengan coklat.
3: Kan? Karamel dan coklat.
4: Iya,
3: okay.
4: Itu juga. Anggap setiap hari, hampir setiap hari dong cari yang itu kan.
3: Oh, okay. Yang ready di rumah ya.
4: Iya.
3: Mm-mm. Baiklah. Nah, apa nih yang mau kakak sampaikan untuk teman perdua yang juga mungkin baru ngerintis usaha nih? Mereka baru berani untuk. Kakak kan tadi katanya nekat juga nih ya. Belum ada kulkas bahkan, iya, tapi berjuang untuk bikin. Menurut kakak apa nih yang mau disampaikan kepada teman-teman yang juga mungkin mau berusaha tapi ngerasa aduh masih terbatas di ini, susah di ini, belum mengerti ini dan sebagainya.
4: Kalau dari beta untuk teman-teman yang baru mau mulai, jalan sadolo. Karena kalau katong sun jalan, katong sun tahu di tantangan di depan itu apa. Jadi harus jalan dulu. Terus katong perbaiki selagi katong jalan dengan ini usaha.
3: Okay, jadi jalani aja dulu, tapi bukan jalan-jalan saja.
4: Iya, jalan.
3: Harus
4: jalan, tapi
3: diperbaiki.
4: Sambil bertumbuh dengan ini usaha.
3: Woi asik. Thank you banget Kak Ilen ya udah berbagi, senang sekali. Kita berharap nanti sesudah ini makin endorse pokoknya ya. Teman-teman yang mau order bisa cari di
4: Marlen. Iya.
3: Instagram
4: dan TikTok.
3: TikTok ya. Kalau mau ke rumah langsung di mana?
4: Di depan gereja Emmaus Tanah Merah.
3: Okay, depan gereja Emmaus Tanah Merah. Pulang gereja bingung mau minum apa? Hari Minggu juga ada kan?
4: Iya ada kak.
3: Okay, hari Minggu juga ada, jadi teman-teman yang mau atau mau puding ulang tahun, itu puding buah ada?
4: Ada kak.
3: Oh okay.
4: Itu tergantung orderannya customer.
3: Jadi tinggal langsung aja di kontak.
4: Iya langsung kontak.
3: Ada apa namanya display nggak sih yang bisa jadi contoh yang bisa mereka lihat?
4: Oh itu belum buat sampai sekarang kan. Karena kita masih kayak made by order tuh. Karena jadi kayak maksudnya mau bikin dia punya flyer begitu juga. Katong sampai sekarang belum, masih bingung lah.
3: Okay. Tapi yang pasti dikomunikasikan dulu saja. Kirim preferensi kalau bisa nanti bisa dibuat.
4: Dibuat ya.
3: Okay, alright. Terima kasih banyak kakak Ilen sudah berbagi bersama dengan kita jauh-jauh dari Tanah Merah, Desert Marlen sampai di Produ RRI Kupang. Tepuk tangan dong guys. Senang sekali bisa berbincang-bincang dengan Kak Marlen. Jadi selain sebagai seorang guru tapi juga berjualan, berbisnis, berharap nanti ini bisa jadi inspirasi untuk teman berdua. Satu sih pelajaran yang Isak tangkap juga dari Kak Ilan bahwa kita jalan aja dulu, mulai aja. Kadang-kadang butuh nekat sedikit ya dalam hidup ya. Karena pasti kalau kita kerja dengan sungguh-sungguh berbuah hasil ya, sama seperti Kak Ilan dan teman-teman bisa lihat ya, dari yang awalnya mesti antar ke Nolbaki, sekarang sudah ada kulkas sendiri nih. Kita berarti beberapa waktu ke depan bukannya kulkas nih, ada showcase-nya, ada tokonya juga. Amin. Gitu ya. Jadi kita bisa kelihat langsung nih puding-puding apa aja yang bisa kita pesan. Sekali lagi thank you Kak Ilan, kita ketemu di lain kesempatan. Mungkin ada yang mau disampaikan. Terima kasih kepada pihak-pihak yang selama ini juga support Kak Ilan sampai usaha ini berjalan hingga sekarang.
4: Ucapan terima kasih yang pertama pasti Tuhan Yesus karena kasih beta kemampuan untuk berjualan puding gitu. Terus yang kedua untuk bepung orang tua dan adik-adik dong, sudah dukung beta untuk berjualan sampai sekarang. Terus bantu promosi juga keluarga dan teman-teman semua. Terus yang terakhir untuk pelanggan setia dan yang akan berlangganan.
3: Yoi.
4: Semoga bisa cepat berlangganan di sini.
3: Oke.
4: Okay.
3: Asik ya. Jadi kakak-kakak yang mau boleh, karena bisa antar, bisa pikat, mau apapun bisa.
4: Iya,
3: yang
4: bisa,
3: penting komunikasi.
4: Iya, komunikasi.
3: Oke, okay. Teman berdua, demikian obrolan seru kita bersama dengan Kakak Marcelin, owner dari Desert Marlen. Kak Ilan sudah berbagi pengalaman cerita serunya dalam merintis usaha sebagai seorang guru juga, teman perdua, belajar manajemen waktu, nekat sedikit dan akhirnya lancar. Kita doain lancar-lancar ke depannya.
4: Amin.
3: Jadi orang-orang kabupaten kalau mau makan puding, mau makan dessert, gak usah sampai di Kupang ya.
4: Ya,
3: ada Thailand di ujung tanah merah situ. Bisa langsung ke sana. Sampai jumpa teman Pro 2. Jangan lupa untuk dengarkan terus profil-profil dari UMKM yang ada di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur dan di sekitarnya akan kita sharingkan untuk kamu. Sampai ketemu di lain kesempatan. Jangan lupa jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia. Bye-bye.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Yeah.

Hidup akan dimulai dari kelahiran dan berakhir dengan kematian. Di antara hidup dan mati, akan ada banyak pilihan termasuk hidup. Karena hidup adalah pilihan. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Ahmad Rifai Rifan hadir dengan buku motivasinya. Gaya bahasanya begitu khas, ringan dibaca, namun bermakna dalam. Buku ini disajikan dengan kisah-kisah singkat penuh hikmah. Kemudian di setiap kisah, penulis melakukan pembahasan sesuai dengan topik dari kisah tersebut. Buku Hidup Sekali Berarti Lalu Mati akan mengajak kamu untuk merenungi apa itu kehidupan sehingga kita tidak salah memaknainya dan dapat memperbaiki hidup kita agar dapat memiliki arti dan manfaat bagi orang lain sehingga tidak ada penyesalan nantinya. Buku ini dibagi menjadi 3 bagian di dalamnya, yaitu bagian pertama, hidup sekali, bagian kedua, berarti, dan bagian yang ketiga, lalu mati. Sesuai dengan judulnya, setiap kehidupan di dunia, baik itu manusia atau makhluk hidup lainnya, akan menuju pada kematian. Namun, bagaimana kita bisa mengisi kehidupan kita dengan begitu berarti dan tidak sia-sia? Hidup menjadi berarti jika nilai rapor diisi tinggi oleh orang di sekitar yang merasakan kehadiran pemilik rapor. Buku ini menjelaskan dan mengajak semua untuk memberi arti pada hidup. Hidup adalah kompetisi. Ada yang sukses, ada yang gagal. Ada yang naik, ada yang turun. Ada yang mulia, ada yang hina. Berlombalah dalam kebaikan. Saat kita jalan, di tempat lain orang sedang berlari menuju impiannya masing-masing. Segera bangunlah dari tidur panjang. Mumpung jantung masih berdetak, isilah dengan aktivitas produktif. Hidup sekali, berarti lalu mati. Jadi, buatlah hidupmu lebih berarti. Penulis buku Hidup Sekali Berarti Lalu Mati merupakan penulis muda yang berusia 25 tahun yang lahir di Lamongan dan besar di Lamongan. Secara garis besar, buku ini menyajikan kisah yang luar biasa. Bahasanya ringan, disertai kisah-kisah yang menggugah dan merubah. Untuk seukuran buku motivasi, buku ini cukup komplit menjelaskan hal-hal mulai dari hidup sampai mati, serta ibadah apa yang harus kita lakukan. When you open your book, you open your mind.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?

0: Bahkan pendidikan dan keterampilan serta ketulusan, kesabaran dan rasa saling mengasihi agar dapat menangani mereka.
1: Membersamai mereka itu, hakikatnya itu ini mendidik diri kita untuk jadi orang yang lebih baik, bersyukur dan senantiasa bersabar dengan kondisi apapun itu. Kadang ada anak-anak yang cepat sekali gitu ya, dia langsung bisa gitu kan. Tapi kadang kita harus bersabar, anak ini harus berkali-kali, mungkin sepekan atau dua pekan diajarin satu aktivitas gitu ya, agar dia nanti terbiasa.
0: Beliau adalah guru dari sekolah luar biasa di Kota Malang. Berbagi pengalamannya sebagai guru anak disabilitas.
1: Jangan pernah takut bermimpi, harus terus berusaha untuk meraih impian kalian dan selalu bersyukur pada Tuhan.
0: Kebanggaan terbesar dari seorang guru SLB adalah apabila anak-anak yang dididik memiliki kemandirian, keterampilan, juga perkembangan kognisi, afektif, dan psikomotorik yang semakin baik.

Sandaran hati dari Eklat, teman Pro 2 dan di Pro 2 Sport ya. Kali ini update-nya dari Alex Marquez yang memenangi MotoGP Catalunya 2026 setelah mengungguli Pedro Acosta dalam sirkuit Barcelona Catalunya Sabtu kemarin ya, teman Pro 2. Alex Marquez keluar sebagai pemenang setelah menyelesaikan 12 putaran dengan waktu 20 menit 02,258 detik, unggul tipis 0,041 detik di atas Pedro Acosta, teman Pro 2 di posisi yang kedua ya. Balapan ini sempat diwarnai insiden jatuhnya George Martin dari tim Aprilia Racing. Bendera kuning dikibarkan setelah Martin terjadi.

jatuh dan motornya terjebak di area gravel sehingga gagal melanjutkan balapan. Namun persaingan Alex Marquez dan Acosta ini terus memanas ya, hingga akhirnya dimenangkan oleh Alex Marquez.

0: Bro, udah OTW belum?
1: Udah bro, tinggal dikit lagi nyampe nih. Padahal baru mau pakai sepatu. Ah, cuma hal kecil. Kamu udah kirim laporan yang kemarin saya minta?
0: Udah pak, baru saja dikirim. Padahal belum. Cuma hal kecil.
2: Nanti kalau ada uang sisa, jangan lupa dikembalikan ya.
3: Aman. Pakai jajan ah.
2: Hal sekecil ini aja, kenapa harus bohong?
1: Bro, maaf ya. Aku baru mau siap sekarang. Tungguin.
4: Belum, Pak. Saya selesaikan sekarang dan segera kirim.
3: Nih, uang kembaliannya.
2: Hal sekecil ini aja, kenapa harus bohong? Kalau jujur itu mudah.
5: Tahu nggak sih, istilah self-reward itu sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia itu suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
6: "Abis ini jajan dulu ah."
5: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, self-reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar nggak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self-reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simple, ngasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup, lalu lanjut lagi.
7: Santai siang hanya di
8: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Dari Dikta dan Kamesian dengan Tapi Tahukah Kamu, dan masih ditemenin sama Isaac Octavian, teman berdua. Ada yang terakhir ya sebelum kita lanjut, karena ini udah mau deket pukul ya hampir pukul 14 teman berdua. Abis ini nanti kita lanjut ke Pro 2 Entertainment ya teman berdua. Nah kali ini update-nya untuk teman berdua di Pro 2 Sport yang bisa membagiin buat kamu. Ini kok tiba-tiba nge-lag ini komputernya ya teman berdua. Oke, okay. Alright, kita lanjut ya teman berdua. Nah update berikutnya teman berdua, ini menjelang final Thailand Open 2026. Leo Daniel yang baru kembali berpasangan di lapangan ini luar biasa mencatatkan performa impresif ya selama di Thailand Open yang menjadi turnamen perdana mereka sejak kembali dipasangkan. Dan mereka berhasil lolos hingga babak final, dan di babak final akan menghadapi tantangan besar unggulan pertama yaitu Satwika Sarairak dan juga Chirag Sedi teman Pro 2. Kita doain yang terbaik ya, karena sebelumnya Daniel dan juga Leo ini udah kalah 0-4 dalam rekor pertemuan bersama dengan lawan mereka. Duel terakhir terjadi di Malaysia Master 2023. Semoga di duel yang kali ini bisa menjadi sejarah, mencatatkan kemenangan pertama nih bagi Leo dan juga Daniel. Amin ya teman-teman berdua.
1: Amin dong.

ngisi waktu libur kamu boleh banget untuk nonton film Nawila. Kayak nama-nama sabu ya. Nah, ini hadir sebagai salah satu pilihan tontonan ya, teman Pro2 untuk keluarga. Disutradarai oleh sutradara jumbo nih, Rian Ardiandi, dan diadaptasi dari novel karya Reda Guadimo. Dan ini mengajak penonton untuk menelusuri lorong waktu menuju masa kanak-kanak yang sederhana, hangat, dan penuh makna. Berlatar di Surabaya pada 1960-an, ceritanya tentang Nawila, asik, anak perempuan berusia 6 tahun yang hidup di Gang Krembangan, Surabaya. Dari sudut pandangnya, dunia terasa luas sekaligus intim, penuh rasa ingin tahu, imajinatif, dan pertemanan. Bersama dengan teman-temannya, teman Pro2 diisi dengan permainan sederhana, obrolan ringan, dan petualangan yang menyimpan pelajaran hidup besar. Kekuatan film ini adalah membangkitkan nostalgia tanpa terasa dipaksakan ya. Diajak kembali ke masa kecil. Seru ya, sederhana, teman Pro2. Pengen banget nonton film ini. Apalagi ini juga diperankan oleh salah satu putri asli NTT nih. Ada Kak Irma Rihi di sana, teman Pro2, yang juga sempat bermain di film Woman from Rhode Island. Sukses untuk Kak Irma dan filmnya. Dan kita wajib nih untuk nonton Nawila. Apalagi namanya nuansa-nuansa. Aku pikir dulu waktu itu film sabu karena Nawila, Nawila. Itu kan nama sabu gitu ya, teman Pro2.

Teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

Kita tungguin ya teman-teman Brido, karena ini juga baru bocoran dikit dari Arito Pramono teman Brido bersama dengan Wijaya 80, dan mereka juga udah ngurusin hak cipta dan lain sebagainya. Lampu hijau juga udah dapet ini buat garapin lagu Paramita Rusadi teman Brido. Wow, amazing. Kita tungguin ya sembari nanti Isa bakal puterin kalau lagunya udah rilis. Isa kasih dulu nih ke kamu dari Wijaya 80 dengan Malam-Malam.

0: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Santai siang hanya di
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Chippy Cooper with Let It Be, teman berdua. Jadi pengantar kita menuju akhir dari santai siang ini. Thank you buat teman berdua udah pantau, udah seru-seruan barengan Ishak. Senang banget bisa menemani kamu. Yang abis ini ada agenda untuk ke gereja mungkin, atau ada agenda untuk jalan-jalan ya bersama dengan keluarga. Semoga perjalanan kamu menyenangkan, ditemani sama lagu-lagu yang bakalan masih terus kita hadirkan. Dan juga nanti Ishak bakalan temani teman Produa, kita bergabung bersama Produa FM Jakarta untuk ngikutin Indonesia Top 20 Nasional dan Internasional Top 20 Nasional. Gimana sih sebutnya? Indonesia Top 20 dan Internasional Top 20. Gitu deh, biar gampang ya teman Produa. 20 lagu Indonesia terbaik dan 20 lagu mancanegara terbaik di Produa FM seluruh Indonesia. Jadi pastikan kamu enjoy dan tune in terus ya di Produa FM Kupang, karena masih banyak keseruan lainnya akan terus kita hadirkan untuk menemani kamu. Stay tune teman Produa. Ishak pamit. Sampai jumpa. Sehat-sehat dan dengarkan Produa FM Kupang. Jangan lupa download mobile application kita RRI Digital juga di Play Store, biar kamu bisa mendengarkan keseruan siaran RRI di mana dan kapan saja. Sampai jumpa dan selamat sore teman-teman.

0: Sudah?
1: Ya. FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang. Facebook Pro 2 Kupang. Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang. Mobile application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
4: Teman Pro 2, saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 FM Kupang hari ini Minggu 17 Mei 2026 bersama dengan saya Isaac Octavian. Indonesia Arena GBK menjadi saksi biru berakhirnya sebuah perjalanan panjang dari One Ok Rock Detox Asia Tour 2026 pada Sabtu malam kemarin, teman Pro 2. Rasa haru, kebahagiaan, dan keengganan untuk berpisah, Jakarta dipilih menjadi pelabuhan terakhir bagi Taka dan kawan-kawan dari One Ok Rock menjalani Detox Tour yang memakan waktu lebih dari setahun, teman Pro 2. Sebelum denting gitar pembuka lagu legendaris Wherever You Are bergema, Taka sang vokalis berdiri diam sejenak di tengah panggung dan menatap lautan penonton. Suaranya yang serak namun tegas langsung menjadi perhatian seluruh arena. Bagi One Ok Rock, tour ini bukan sekedar urusan bisnis atau promosi album. Namun di balik kemerlap panggung, Taka jujur mengungkap sisi rapuh dari perjalanan mereka, mengakui bahwa mereka mencapai titik final di Jakarta dengan perjuangan yang berdarah-darah. Selanjutnya teman Pro 2, Rizwan Fadila, RN Boys, dan Wahlidi Raharja merilis single terbaru seketika tentang perasaan jatuh cinta dan datang tanpa rencana tiba-tiba juga sulit dijelaskan. RN Boys mengungkap alasan berkolaborasi dengan Rizwan Fadila dan Wahlidi dalam lagu seketika karena sering berkumpul bersama. Yang terakhir teman Pro 2, Zaza, Nicholas Holt, dan Sarah Sherman menjadi pengisi suara dalam film Cocomelon The Movie. Selain ketiganya, ada juga Ike Barnholtz, Ego Nodim, Josh Johnson, Matt Fry, Trace Derby, and Christo Fernandez yang akan bergabung sebagai para pengisi suara yang sudah dikenal dalam serial Cocomelon, termasuk Connor Atkinson sebagai G.J. Camden Brock, sebagai Cody Olivia London, Livia sebagai Nina, dan Arina DeBoer sebagai J.J. Sekian untuk update Info Pro 2 kali ini, dan kita akan lanjutkan sesudah ini bergabung bersama Pro 2 FM Jakarta mengikuti Indonesia Top 20 Nasional dan International Top 20 Nasional di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: FM, teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di hari Minggu ini, spesial di hari libur ya, pastinya buat nemenin kamu di Indonesia Top 20 Nasional. Aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan pastinya aku mau ngingetin buat kamu yang mau support idola kamu, musisi lokal favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata ada satu lagu favorit aku yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Oke teman Pro 2, langsung aja kita ke posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu terbaru dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Ini dia
6: Number 20.

0: Nah, naik satu peringkat aja dari posisi 20 ke posisi 19 minggu ini. Mungkin emang belum banyak yang tahu kali ya kalau Sheila on 7 akhirnya rilis lagu baru lagi. Nah, makanya aku kasih tahu nih, belum lama ini emang mereka rilis lagu baru lagi, teman Pro 2. Kalau aku sih berharapnya mereka bikin konser lagi ya, yang lebih besar dari yang sebelum-sebelumnya. Bahkan kalau perlu di GBK deh sekalian. Pasti bakal pecah banget. Ngewar tiketnya kayak apa tuh? Tapi ya udah, kita tinggalkan Sheila on 7 dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 18. Kita dengerin, ini dia Mahalini dengan Bermimpi.
1: Number 18.

0: menyenangkan, naik 2 peringkat dari posisi 19 minggu lalu. Enak banget lagunya. Kemarin tuh sempet ada salah satu TikTokers gitu ya, kalau gak salah bikin video, anaknya nonton Bernadia, dan anaknya tuh mirip banget sama Bernadia. Lucu banget. Terus diajak ke stage gitu nyanyi bareng. Aduh, gemes banget ya. Tapi emang Bernadia nih kayaknya masuk ke segmennya mana aja ya. Gak cuma Gen Z, milenial, tapi Gen Alpha juga masuk. Curiga bentar lagi Gen Beta juga dengernya Bernadia nih, teman Pro 2. Aduh, tapi ya udah, sekarang kita tinggalkan dulu Bernadia, dan sekarang kita beralih ke lagu yang menempati posisi 16 minggu ini. Ada Dia dengan EA.
1: Number 16.

posisi 17 minggu lalu, itu dia Raim Laode dengan Iqra. Nah, siapa yang hobi baca di sini? Aku jujur suka banget baca, tapi nggak bisa kalau baca buku yang gambarnya terlalu banyak. Jadi kalau baca komik tuh aku pasti agak pusing gitu. Lebih baik aku baca buku yang isinya tulisan semua. Tapi nggak usah pakai angka ya, kalau pakai angka agak makin puyeng. Tapi emang baca tuh benar-benar satu hal yang kayaknya mesti dilakuin oleh banyak orang di Indonesia deh, ya kan? Supaya kita makin terbuka wawasannya, makin ngerti sama apa yang terjadi di luar sana. Karena dengan membaca kita bisa tahu apa yang terjadi di seluruh dunia. Tapi bacanya baca caption doang sih. Ya nggak apa-apa lah, yang penting dibaca ya. Ya udah, kita tinggalkan sekarang Raim Laode dan beralih ke lagu yang menempati posisi 14 minggu ini. Kita dengerin, ini dia Farel Hilal dengan Keliling. Number 4.

0: itu dia Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Kemarin tuh kalau gak salah aku sempat lihat satu video ya di TikTok atau di Instagram gitu. Jadi Mahalini sama Rizky Febian tuh kayak mau konser gitu. Nah itu mungkin lagi sesi soundcheck-nya. Jadi eksklusif ke beberapa fans di situ. Diajaklah anaknya Mahalini masuk, si Selina. Gemes banget, ya ampun. Aku curiga kayaknya Selina ini nanti bakalan meneruskan karir bernyanyinya Mahalini dan juga Rizky Febian. Kebayang dong, Mahalini suaranya bagus, Rizky Febian juga suaranya bagus, anaknya pasti bibit unggul banget nih. Idi, kita tunggu aja ya. Tapi kalau ngomongin soal yang suaranya bagus, penyanyi yang satu ini juga gak kaleng-kaleng. Suaranya bagus banget. Siapa lagi kalau bukan Nadif Basalamah? Kita bakal denger lagunya Kota Ini Tak Sama Tanpamu di posisi 12.
1: Number 12.

sama seperti minggu lalu. Udah 8 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat minggu depan apakah bisa terus naik lagu ini atau justru turun ke bawah, tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 10. Udah masuk 10 besar. Ada dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Number 10.

0: posisi 9 minggu ini. Itu dia Toh Pati dan juga Fabio Asher dengan Cinta Kita. Kita loh ya, bukan aku aja. Jadi gak bertepuk sebelah tangan. Ada yang lagi ngalamin mungkin. Tapi ya udah, mudah-mudahan gak berlangsung selamanya. Mudah-mudahan bisa bahagia selamanya kalau itu. Kita dengerin Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya di posisi 8.
1: Number 8.

0: Sama berdua ada tiga ya, tiga lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Internasional Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ketujuh di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di Internasional Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where Is My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: runner up kita di minggu ini, teman kedua di posisi kedua memasuki minggu ke-9 nya lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini, teman kedua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10, teman kedua, ada Eyelet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

nomor 2 dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman nomor 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini.

0: Jakarta. This is your Solo Riot on the air.
1: Hammer time. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Teman Pro 2, selamat sore. Dan kembali lagi barengan sama gue, Landa Krisandaru. Pastinya di sore hari ini, teman Pro 2 menemani kamu sampai nanti jam 7 malam ya. Di hari Minggu ini, teman Pro 2 menikmati sisa-sisa waktu weekend, sisa-sisa long weekend, gue relat ya. Gimana, apakah sudah bersiap untuk kembali masuk besok, teman Pro 2, di hari Senin untuk bekerja? Ya, harus siap gak siap sih ya. Semoga besok Senin lu udah siap untuk masuk kampus lagi, masuk sekolah lagi, dan juga masuk kerja lagi pastinya. Well, buat kamu yang hari ini pengen seru-seruan bareng sama gue, teman Pro 2, boleh banget nyapa gue di DM Pro 2 Instagram, di Instagram Pro 2 FM Jakarta, teman Pro 2, karena WhatsApp-nya kayaknya lagi rusak nih guys. Untuk membuka keseruan kita di pagi hari, di sore hari ini, teman Pro 2, satu lagu dulu dari Panic at the Disco dengan High Hopes menemani kamu. Jadi buat kamu yang lagi asik rebahan, lo harus punya harapan yang tinggi untuk hari Senin besok. Semoga tidak ada hal-hal yang tidak enak ya.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Transim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih barengan sama gue, Landi Krisandaru, di sore ceria weekend, teman Pro 2. Dan di sore hari ini, seperti yang tadi gue udah sempat bahas sama Pro 2, kita akan membahas sedikit tentang Piala Dunia, teman Pro 2, di program Pesta Bola Dunia pastinya, teman Pro 2. Dan di sore hari ini, gue tidak sendirian lagi, teman Pro 2. Gue sudah bersama dengan Mas Zairi. Halo Mas.
1: Halo Mas Helen.
0: Wis, gimana kabarnya Mas hari Minggu ini?
1: Baik. Sebenarnya enggak baik-baik banget sih, karena
0: kenapa tuh?
1: Tim yang aku dukung kebetulan baru kalah tadi malam.
0: Liverpool ya?
1: Chelsea. Mas,
0: oh, Chelsea. Kebetulan. Sorry. Oh, Chelsea. Ya ampun. Tapi gimana setelah ngelihat permainan Chelsea semalam, Mas Zairi?
1: Sebetulnya menurut aku secara permainan udah lumayan rapi sih Mas, cuman emang kayak karena lawannya tuh kemarin Manchester City, terus juga dari komposisi tim emang ya beda lah gitu. Jadi ya tanpa ekspektasi juga sih nontonnya gitu. Jadi well, kalah tetap kalah, tapi at the same time juga ya tetap berusaha untuk tegar juga. Tapi paginya ternyata ada good news ya, ada pelatih baru ternyata.
0: Iya, dan kalahnya juga agak nyesek ya, 1-0 ya Mas ya.
1: Iya, 1-0 Mas. Padahal Chelsea juga nyerang mulu.
0: Iya, gokil. Gokilnya enggak apa-apa, semoga nanti Chelsea bisa comeback lagi ya, karena masih di 10 besar kalau enggak salah Mas ya.
1: Iya, betul. Mm-mm. Cuman penasaran nih, masih main di Liga Eropa atau enggak nih?
0: Tapi katanya dari yang gue dapet infonya, lo tuh juga bukan cuma fans Chelsea, tapi lo juga fans F1 di ini juga ya, di Ferrari ya?
1: Betul Mas Helan.
0: Tifosi juga. Tifosi juga. Waduh, itu jujur ya, dua tim itu nih kalau gue lihat, lo lagi harus banyak-banyak sabar sih Mas.
1: Jujur tahun ini banyak sabar.
0: Karena gimana ya, maksud gue lu punya kesabaran yang ekstra banget gitu sebagai fans Chelsea dan seorang tifosi gitu kan?
1: Harus diakui ya.
0: Gimana, udah melihat banyak harapan palsu belum tahun ini kira-kira?
1: Wah, sebenarnya kalau dari dukung Ferrari sendiri ya,
0: yeah,
1: Chelsea itu lebih parah dari Chelsea sebenarnya gitu.
0: Iya yeah, benar.
1: Tahun ke tahun tuh udah dikasih harapan palsu mulu.
0: Bener.
1: Terus juga awal musim loh, kayaknya bagus nih.
0: Yeah.
1: Pasti tiba-tiba udah pertengahan, waduh sama lagi nih siklusnya.
0: Kalau jadi tifosi itu lebih kayak jadi fans MU gak sih? Mirip-mirip tuh.
1: Arsenal lah.
0: Bener. Nah, kalau misalkan kalau disuruh milih nih Mas, antara kalau lu disuruh milih antara bikin momen ada di momen yang deg-degan nih, lu lebih pilih final race Ferrari atau adu penalti Portugal di Piala Dunia nanti Mas kira-kira?
1: Sorry Mas, tadi ulang lagi yang apa pilihan pertamanya?
0: Kalau ini ada momen deg-degan nih kayak final race-nya Ferrari, misalkan Ferrari OTW Jurdun nih. Sama penaltinya Portugal di last game CR gitu. Lu lebih pilih okay. Mana tuh?
1: Pilihannya susah sih, tapi gue
0: jujur,
1: kalau yang pertama Ferrari udah pernah.
0: Udah, iya benar.
1: 2024.
0: Iya. Yeah.
1: Hasilnya ya tidak sesuai ekspektasi.
0: Iya, yeah, betul.
1: Jadi ini gue pilih Portugal deh. Gue milih Portugal.
0: Oke. Nah, kalau misalkan di Piala Dunia nanti nih, Mas Zairi, lu kayaknya menjagokan siapa nih kira-kira di tahun ini?
1: Ini pertanyaan bagus sih Mas Helan.
0: Gue
1: buat Piala Dunia tuh, gue tahun ke tahun gue ini dukungnya sebetulnya Der Panzer, Jerman sebetulnya.
0: Jerman, gokil.
1: Cuman, gue melihat komposisi timnya tuh kayak, wah less likely nih untuk apa ya, ada kans juaranya gitu. Tapi gue setelah melihat beberapa...

Dari kawasan Tompelo nomor 8 Oyebobo Kota Kupang mengudara bersama FM 90,9 MHz Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pre 2. Akhirnya Yunda balik lagi ya menyapa kamu di sore hari ini. Sore ceria bikin sore kamu makin berwarna, special weekend edisi hari Minggu ya teman Pre 2. Besok udah mulai rutinitas lagi ya, berhadapan sama minggu yang baru, dan Yunda berharap kamu benar-benar memanfaatkan weekend atau long weekend kali ini ya teman Pre 2. Dan pastinya kita akan hadir menemani kamu dengan lagu-lagu yang seru-seru udah pasti ya di aktivitas sore kamu ini. Dan sepertinya di luar studio ya, untuk cuaca Kota Kupang hari ini sempat hujan juga ya teman Pre 2. Bahkan beberapa wilayah mungkin tidak sempat hujan tapi mendung-mendung manja gitu. Kita masih di musim pancaroba juga El Nino teman Pro 2. Jadi jangan kaget kalau misalkan tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas yang luar biasa, terus tiba-tiba gerimis hujan ya. Ini merupakan cuaca yang bikin kita rentan terkena penyakit. Jadi jangan sampai ya kamu terserang flu, batuk, pilek yang sangat-sangat sering terjadi di musim-musim seperti ini teman Pro 2. Jadi biar hari ini juga makin seru tanpa memikirkan hal-hal itu dulu ya. Karena butuh tubuh yang fresh ya, fisik yang prima untuk menghadapi minggu yang baru. Jadi Yunda akan hadirkan informasi-informasi yang menarik dan bermanfaat, terupdate udah pasti dengan lagu-lagu yang enak-enak banget ya di sore ceria kali ini. So stay tune terus di Pre 2 FM Kupang. Kita mau kasih satu nomor lagu. Kali ini datang dari Devano dan Nendra. Ini original soundtrack film Teluk Alaska ya, dengan judul Cerita Remaja. Spesial untuk teman Pre 2 mengawali kebersamaan kita di sore ceria, bikin sore kamu makin berwarna.

0: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sore Ceria.

Masih di sore ceria, bikin sore kamu makin berwarna tentunya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau tadi kita baru aja dengerin koleksi dari Fajar Nor dengan Menjaga Hati. Jadi lagu ini di remake lagi sama Fajar Nor. Lagu lama sih, tapi enak banget ya, langsung fresh gitu teman Pro 2. Dan untuk lagu ini memang dipopulerkan oleh Yovie and Nuno dan menceritakan tentang kesetiaan, keteguhan cinta seseorang yang mana rela tetap memendam perasaannya walaupun sekekasih itu sudah pergi dan menjauh. Jadi mungkin ini merupakan lagu lambang dari cinta tanpa syarat ya, yang mana siap menerima kenyataan pahit tanpa menuntut balas. Uish, dalam kali ya Tuan Pre 2. Nah, kita masih seru-seruan tentunya dengan informasi-informasi yang update juga untuk kamu. Nah, kali ini Yuna mau kasih satu info yang lagi viral banget ya teman Pro 2, lagi banyak diperbincangkan, ngomong soal hantavirus ya, hantavirus yang kemarin juga rame banget dibicarakan di media sosial. Nah, Kementerian Kesehatan mengingatkan agar masyarakat untuk bisa mewaspadai infeksi hantavirus menyusul temuan klaster kasus di kapal pesiar MV Hondius ya teman Pro 2, yang kemarin ramai itu ya. Dan pelaksana tugas Dirjen Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Andi Saguni mengatakan bahwa pemahaman mengenai cara penularan penting ini agar masyarakat mengenai cara penularan ini sangat penting bagi masyarakat agar bisa melakukan langkah pencegahan secara tepat. Dan Kementerian Kesehatan

juga menyebut bahwa penularan hantavirus ini memang perlu untuk dipahami ya teman Pro 2, bahkan dari dua jalur, yakni melalui hewan pembawa penyakit dan penularan antar manusia dalam kondisi tertentu. Nah, kita bakal spill ya untuk kamu biar lebih tahu nih apa sih hantavirus itu dan apa yang diperbincangkan sebenarnya dan bahayanya seperti apa sih sampai banyak sekali digaungkan sama Kementerian Kesehatan dari berita-berita yang beredar ini. Kita bakal kasih informasi yang menarik dan pastinya sangat bermanfaat untuk kamu berkaitan dengan hantavirus ini teman Pro 2, dengan Yuna temani juga lagu-lagu yang masih enak-enak banget ya. Kali ini kita mau dengerin dulu koleksi dari Naura Ayu dengan Di Depan Mata, spesial untuk teman Pro 2 yang pastinya sedang mendengarkan Stay Tune di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Sore Ceria with Pro 2.

90,9 MHz Predu FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Predu, kita masih ngomong soal hantavirus ya. Jadi virus ini merupakan yang sedang banyak dibicarakan. Dan cara penularan utama dari hantavirus ini berasal dari hewan pembawa penyakit, terutama tikus dan celurut yang terinfeksi. Jadi virus ini dapat menular saat seseorang ya melakukan kontak dengan gigitan, urin, feses, air liur, atau debu yang terkontaminasi sekresi atau sekresi hewan tersebut ya teman Pro 2. Dan resiko dari paparan paparan ini dapat meningkat pada orang yang bekerja atau beraktivitas di area yang memungkinkan kontak tikus ya, kontak dengan tikus hewan pengerat. Dan kelompok itu antara lain petugas kebersihan, petani, pekerja konstruksi, pengendali hama, pekerja selokan, sampai dengan petugas laboratorium yang menangani hewan pembawa penyakit. Itu kenapa kemarin yang viral itu kan ya, bahwa untuk kapal pesiar dari MV Handeus juga diberitakan bahwa itu mendapatkan virus ini atau hantavirus ini dari orang-orang yang bekerja dalam kapal tersebut. Dan Kementerian Kesehatan juga menyebut bahwa penularan hantavirus antar manusia ini sangat jarang terjadi teman perdua. Nah, penularan ini dilaporkan terbatas pada hantavirus yang menyebabkan HPS atau hantavirus pulmonary syndrome dengan jenis Andes di Amerika Selatan, khususnya melalui kontak intens dan berkepanjangan. Dan ini dikatakan oleh salah satu ahli yang mengatakan kondisi ini berbeda dengan hantavirus tipe HFRS atau hemorrhagic fever renal syndrome yang ditemukan di Asia dan Eropa termasuk di Indonesia. Untuk tipe ini memang belum ada bukti penularan antar manusia. Dan Kementerian Kesehatan sebelumnya juga menjelaskan bahwa hantavirus yang ditemukan pada klaster kapal pesiar MV Handeus ini merupakan tipe Andes yang menyebabkan HPS. Dan sementara itu hantavirus yang pernah dilaporkan di Indonesia ini merupakan tipe soli yang menyebabkan HFRS teman Pro2 ya. Jadi kita juga sudah harus waspada dan bisa mengenal cara penularan dan juga pencegahannya teman Pro2. Dan semoga informasi itu juga bisa jadi insight yang baru untuk kamu. Dan terima kasih banyak teman Pro2 kalau tadi udah seru-seruan bareng sama Yunda di sini. Dan kita masih akan menghadirkan informasi yang bermanfaat untuk kamu, mungkin seperti yang tadi ya, hantavirus itu sendiri dengan berbagai jenisnya dan penularan yang terjadi. Jadi harus waspada juga ya teman Pro2. Setelah ini kita masih seru-seruan di pukul 18 dengan informasi-informasi yang fresh juga, lagu-lagu yang masih menarik untuk dihadirkan di ruang dengar kamu teman Pro2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: kamu. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Yes, teman Pro 2. Yunda masih temani kamu tentunya dengan informasi terupdate. Dan kali ini Yunda juga mau update satu informasi yang wajib untuk kamu teman Pro 2 ketahui. Siap-siap pecah bareng legenda musik Indonesia. Hard Rock Indonesia Enterprise mempersembahkan Hard Rock The Legend Concert bersama Iwan Fals dan band. Nah, teman Pro 2, catat tanggalnya ya. Bertempat di Stadion Oepoi Kupang di tanggal 6 Juni 2026. Nikmati konser penuh nostalgia dengan lagu-lagu legendaris yang siap bikin semua ikutan bernyanyi ya. Dan untuk tiketnya sudah tersedia di Artatix dengan harga mulai Rp150.000 untuk Festival Zone dan Rp350.000 untuk Rockstar Access. Jadi buruan war tiket kamu sekarang sebelum kehabisan ya teman Pro 2. Dan untuk informasi selengkapnya bisa kamu cek di Instagram @pentasmemory atau menghubungi nomor 082-297-216-385. Yunda ulangi ya, kamu bisa menghubungi nomor 082-297-216-385. Hard Rock The Legend Concert Experience by Pentas Memory. Karena musik legendaris tak pernah mati. Buruan war tiketnya teman Pro 2.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang

Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Galaxy tadi dari Samuel Cipta dengan Senja di Sudut Kota. Masih menemani di edisi weekend di Minggu malam ya teman Radio. Kalau semalam kita malam mingguan, kali ini kita Minggu Senin. malam Senin. Aduh, mulai ya. Nah, kita masih seru-seruan tentunya dengan lagu-lagu yang ini masih hadirkan untuk teman Radio, dan pastinya kita juga hadirkan kesempatan untuk kamu yang pengen gabung mau request lagu, boleh banget. Mau salam-salam buat orang-orang terkasih, mau kasih ucapan bahagia, atau kamu yang pengen gabung, mau kasih informasi unik di daerah kamu sekarang, teman Pro2, ada yang unik-unik, ada yang seru-seru, yang lagi nonton konser, atau yang lagi ngapain gitu, pengen berbagi di Pro2 FM, boleh banget ya, langsung gabung aja di line WhatsApp kita 0811382090090, atau di Facebook Pro2 Kupang, Instagram at RRI Pro2 Kupang, dan tentu saja bisa melalui kolom chat RRI Digital. Nah, di sepanjang pukul 18 ini teman Pro2 ini mau spill soal K-pop dulu nih. Tapi bukan soal K-pop aja, karena kalau ngomong soal popularitas dari K-pop, ini pastinya sudah sangat meningkat ya. Apalagi untuk K-pop di Indonesia ini memang bukan hal yang tabu lagi. Dari dulu banget ya teman Pro2. Ini ada gak sih yang generasi 2, gen 2? Karena itu seumuran sama Yunda sekarang ini. Waktu K-pop lagi booming-boomingnya ya di gen 2 itu teman Pro2. Dan kalau ngomong soal idol yang digemari berbagai kalangan itu banyak banget, bahkan Indonesia juga memiliki idol K-pop yang berbakat dengan kemampuan vokal, dance, penampilan panggung yang pastinya sangat menarik perhatian. Tapi kalau ngomong soal talenta asal Indonesia, memang gak kaleng-kaleng ya, tidak kalah sama yang asli dari Korea sendiri teman Pro2, di mana para talenta asal Indonesia ini berhasil menembus industri K-pop melalui kerja keras dan kemampuan yang terus berkembang. Nah, beberapa idol Indonesia juga kini disibukkan dengan agenda comeback dan debut di tengah perkembangan industri K-pop global. Jadi penasaran ya, siapa aja nih K-pop idol K-pop Indonesia ya, asal Indonesia yang lagi booming-boomingnya teman Pro2. Yang pertama dari Charmin Hearts to Hearts, siapa yang tidak tahu ya. Nama aslinya ini Nyoman Ayu Carmenita atau Charmin ya, Charmenita ya. Oh, Charmenita atau Charmin yang menjadi idol Indonesia pertama yang debut di bawah naungan SM Entertainment teman Pro2. Gadis asal Bali ini memang udah bergabung sebagai member Hearts to Hearts dan dipercaya mengisi posisi vokalis. Dan Charmin ini dikenal karena dia punya kemampuan vokal yang sangat stabil sih teman Pro2, juga bakat bermain alat musik yang memang sangat menonjol di grupnya. Dan Hearts to Hearts juga melakukan comeback lewat mini album Focus dengan konsep house pop yang lebih dewasa. Nah, setelah ini kita akan dengarkan koleksi dari Hearts to Hearts yang mungkin kalian lagi rindu-rindu banget ya untuk mendengarkannya. Dan Yuna juga mau bacain dulu beberapa requestan yang udah masuk juga di line up kita. Ada Kak, siapa ini? Kak Zulia. Hai Kak Zulia. Sore Kak, sore. Izin request lagu Remuk dari Angie Car Follow. Ini Angie lovers ya, di Angie's teman Pro2 untuk fansnya. Angie Carvalho, salam-salam buat kakak penyiarnya. Aku dengernya via RRI Digital ya kak, makasih. Terima kasih untuk Kak Zulia. Setelah lagunya Hearts to Hearts, kita putarkan ya untuk koleksi dari Angie. So, jangan kemana-mana teman Pro2, tetap di 90,9 MHz Pro2 FM Kupang. Karena setelah ini Yuna masih temani kamu dengan beragam informasi masih seputar K-pop ya, yang mana idol-idol Indonesia yang lagi membentangkan sayapnya ya di tengah industri hiburan Korea. Kita mau dengerin dulu koleksi dulu dari Hearts to Hearts sesuai dengan informasi Yunda tadi. The Case ini yang paling banyak di request juga sih sama teman Pro2 sejauh ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro2 FM Kupang, teman terbaik.

0: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Knips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Le Grand. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Le Grand, Prancis. Dikutip dari Smart History, Knips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Knips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Knips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Sore Ceria with Pro 2.

Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu. Kita masih seru-seruan teman Pradua tentunya di sore ceria, bikin sore kamu makin berwarna. Nah, kalau ngomong soal deretan talenta Indonesia yang mulai melebarkan sayap di industri K-pop, kalau tadi udah kita kepoin soal Charmin Hearts to Hearts teman Pradua, kita lihat ada Kimberly Franca Salim atau Kim yang dikenal lewat ajang The Voice Kids Indonesia dan The Indonesia Next Big Star teman Pradua ya. Dan kemampuan vokalnya ini membawa debut sebagai vokalis utama di Vivi Up di bawah agensi Ejo Intien, teman Pradua ya, ENC ya. Jadi sejak debut di 2024, Kim ini memang menarik perhatian lewat suara kuat dan penampilan panggung yang cukup khas. Vivi Up ini juga memasuki era baru melalui lagu House Party dengan konsep pop funk yang tentunya lebih energik ya. Terus ada juga nih yang lagi banyak diperbincangkan, Muhammad Rifqi Zayan teman Pradua. Dia memulai karirnya sebelum debut melalui Rising Star Indonesia dan Indonesian Idol Season 10, dan pria asal Tangerang Selatan itu juga kemudian debut bersama dengan Zodiac pada 2023 di bawah One Cool Jackson Entertainment. Dan Zayan ini memang dikenal karena dia punya visual yang sangat menarik teman Pradua ya. Terus ada bakatnya dengan suara merdu, juga kemampuan dance yang memang memikat penggemar K-pop ya, sesuai dengan yang dicari ini sama industri K-pop. Dan Zodiac ini juga melakukan comeback lewat single album Alibi yang dirilis di November mendatang. Terus ada juga nih, pasti udah tahu dong, Dita Secret Number teman Pradua, anak Agung Ayu Puspa Aditya Karang atau Dita. Ini dia memang debut bersama dengan Secret Number pada Mei 2020, dan Dita ini dikenal sebagai idola perempuan Indonesia pertama yang berhasil debut di industri K-pop. Kita udah tahu juga ya. Dan di April 2025, Dita akhirnya mengakhiri aktivitasnya bersama dengan Secret Number dan Fine Entertainment, dan dia juga kemudian mulai berkarir solo ya melalui single Lausa's Feet dengan nuansa R&B modern. Jadi lagi serius sama solo karirnya teman Pradua. Terus ada juga Laudy, 14U, Edward Wen atau Laudy ini menjadi idol Indonesia pertama yang debut di industri K-pop bersama dengan 14U pada 2017 teman Pradua. Dan pria asal Yogyakarta itu memang dikenal punya kemampuan bahasa Korea yang sangat fasih dan kemampuan penampilan juga yang cukup menarik ya. Dan setelah 14U bubar di 2019, dia ini juga melanjutkan karir solo menggunakan nama panggung Bleu, yang mana sempat aktif sebagai penyiar radio di KBS World Radio Indonesia. Wih, keren banget ya. Kita masih akan kepo-kepoin ya berkaitan dengan para talenta-talenta muda Indonesia yang berkancah di dunia K-pop teman Pradua. Kira-kira idola kamu ada gak sih di sini teman Pradua yang punya requestan, pengen di-spill soal talenta Indonesia yang berkancah di K-pop, yang pengen di kepoin profilnya? Boleh banget langsung gabung aja di Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Jangan bergerak. Diam.
3: Apa ini?
4: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak?
4: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

Radio FM Kupang teman terbaik, kamu Citra Skolastika dengan teman tapi mesra ya. Wuss, dan langsung dibuat nostalgia ya dengan lagu-lagu lama ini. Nah, kita masih seru-seruan tentunya di sore ceria dengan informasi untuk kamu berkaitan dengan para talenta-talenta Indonesia yang berkancah di industri K-pop teman Pradua. Kalau tadi udah Yunda banyak spill banget ya, yang jadi idola kamu juga kayaknya udah Yunda spill juga. Masih ada juga nih teman Pradua, ada Cleonica Pangestu atau Cleo yang berhasil debut bersama dengan I Meet You setelah mengikuti survival show Time Turner. Dan untuk yang Turner ini, perempuan asal Bali itu dikenal memiliki kemampuan dance yang cukup luar biasa ya, dan udah aktif di grup cover The Cabareo. Dan sebelum debut, Cleo ini memang aktif sebagai kreator TikTok dengan konten dance cover lagu K-pop populer I Meet You. Ini juga dijadwalkan debut dengan single Velvet Trigger ya, yang mana akan dirilis di November mendatang. Jadi kita bakal tunggu aja ya. Terus ada juga nih namanya Vanessa Vixel Agustin sebagai yang terakhir ya teman Pradua, di mana dia ini dikenal mengikuti survival show Universe Ticket di 2023 bersama dengan trainee di berbagai negara. Dan akhirnya dia ini debut bersama dengan NY High dan lewat single digital Like a Flame. Dan dalam debut tersebut, Vanessa ini ditemani sama Vianca Jaslyn atau Via yang asalnya dari Bandung, Jawa Barat. Dan Via ini juga dikenal memiliki latar belakang pendidikan musik dan ikut berkontribusi dalam proses kreatif grup. Dan kehadiran idol asal Indonesia juga pastinya yang udah Yunda spill dari tadi ya teman Pradua, cukup membuktikan bahwa talenta tanah air ini mampu bersaing di industri hiburan Korea Selatan. Dan prestasi mereka juga pastinya menjadi inspirasi ya buat anak-anak muda sekarang ini untuk bisa berani mengejar karir di dunia musik internasional. Wow, dan semoga informasi tadi cukup memberikan wawasan yang baru buat kamu ya teman Pradua. Anak-anak muda keren ini juga bisa diperuntukkan di industri musik internasional. Nah, kita masih akan seru-seruan, dan terima kasih banyak untuk yang udah pantau sore ceria dari tadi banget ya. Karena setelah ini udah akan temani kamu di rangkaian jaga malam dengan informasi-informasi yang masih update juga Yunda hadirkan untuk kamu. Dan seperti biasa akan Yunda hadirkan kesempatan untuk yang pengen gabung. Masih Yunda buka kesempatan ya, yang mau request lagu, mau salam-salam, langsung aja gabung. Jadi kita masih seru-seruan tentunya di Pradua FM Kupang. Setelah ini juga akan ada info Pradua Station di 90,9 MHz Pradua RRI Kupang, teman terbaik kamu.

Anyway, kita akan mendengarkan info pro 2 untuk kamu. Dan jangan lupa untuk gabung di acara-acara favorit kita, karena setelah ini Yunda masih akan terus temani kamu dalam rangkaian Jaga Malam ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Before.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
3: Tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Saatnya untuk kamu update info Pro 2 FM bersama saya Ayunda, edisi hari ini di hari Minggu tanggal 17 Mei tahun 2026. Informasi yang pertama, teman Pro 2, Georgia Smith resmi memperdengarkan lagu terbarunya What's Done Is Done yang menjadi rilisan solo terbaru setelah Price of It All yang hadir sebagai bagian dari soundtrack serial Bait milik Riz Ahmed bulan lalu ya. Dan sebagai single utama, track ini menyusul kolaborasinya bersama Wesley Jessup dalam lagu Julie. Dalam proses penulisannya, Georgia bekerja sama dengan Maverick Sabri serta produser P. Ducci yang turut menangani produksi lagu tersebut. Dan penyanyi 28 tahun ini menjelaskan bahwa untuk single ini lahir dari pengalaman menghadapi hubungan dan situasi yang tidak bisa lagi dipertahankan. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Dom Dola dan Tiga akhirnya merilis kolaborasi perdana mereka lewat single berjudul Don't Worry Baby. Dan lagu ini menghadirkan nuansa electronic dance music futuristik dengan tema optimisme dan pelarian dari realita dunia modern. Dan perilisan lagu tersebut menarik perhatian penggemar musik elektronik karena mempertemukan dua nama besar dari generasi berbeda dalam satu proyek unik. Don't Worry Baby dibuka dengan efek suara transmisi radio dari luar angkasa yang menciptakan suasana sci-fi sebelum masuk ke dentuman beat elektronik khas Dom Dola. Dan untuk vokal Tiga Elemen ini menjadi yang terutama dan membawa pendengar ke atmosfer penuh energi dan iji imajinasi yang cukup kosmik. Informasi yang terakhir, teman Pro 2, MGK kembali berkolaborasi dengan Wiz Khalifa lewat lagu terbaru Girl Next Door yang dirilis di 12 Mei 2026. Dan lagu ini menjadi proyek bersama pertama mereka dalam 13 tahun terakhir sejak Mind of a Stoner dari mixtape Black Flag dan milik MGK di tahun 2013. Dan bagi MGK, perilisan tersebut juga melanjutkan rangkaian musik terbarunya setelah Fix Your Face bersama dengan Fred Durst yang dirilis di bulan kemarin. Dan untuk single ini mengusung nuansa santai dengan sentuhan alternatif dan juga hip hop modern sekaligus mengambil sampel dari lagu KKMG milik duo indie elektronik asal Amerika Serikat, Sweet Trip. Demikianlah info Pro 2 FM Kupang, teman Pro 2. Kebersamaan kita masih akan berlanjut dalam rangkaian Jaga Malam. Station terus di Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu.

Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Yuhu, udah dijaga malam. Jangan galau malam-malam. Teman Radio, selamat malam saja untuk kamu yang udah bergabung di streaming RRI Digital, yang lagi pantau di terestrial juga. Pokoknya selamat malam aja. Happy weekend, walaupun udah malam. Besok udah kembali ke rutinitas seperti biasa di minggu yang baru ya. Untuk itu, di malam ini mungkin sedikit refresh otak dengan lagu-lagu seru yang udah dihadirkan di ruang dengar kamu, teman Radio. Dan yang pengen gabung ya, untuk mau request lagu, mau salam-salam, mau kasih ucapan bahagia buat orang-orang terkasih, atau kamu yang ingin berbagi informasi unik di sekitar kamu, yang lagi nonton konser mungkin, atau yang lagi ngapain ya, ada kegiatan seru apa gitu, langsung gabung aja di medsos kita ya, di 081138209090, atau di Facebook Pradua Kupang, Instagram @RRIPraduaKupang, dan tentu saja bisa melalui kolom chat RRI Digital. Nah, setelah ini Yuna masih akan hadirkan beragam informasi terupdate yang pastinya datang dari dunia perfilman, baik itu dari dalam negeri maupun mancanegara. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9, karena Yuna mau kasih satu nomor lagu yang udah di request sama teman Pradua yang udah gabung dari tadi nih. Aduh, sepertinya aku butuh kopi deh ya. Ini siapa ya nama kakaknya? Halo Min, izin request lagu dong, Sabrina Leonor dengan Haha. Semangat terus siarannya. Terima kasih. Terima kasih untuk kakak siapa ini namanya, tolong kasih namanya biar kita kenal dan tiba-tiba sayang. Kok tiba-tiba sayang? Kalau tak kenal kan maka tak sayang. Jadi jangan lupa namanya ya kak ya, biar Yunda menyapa dari sini. Langsung aja kita hadirkan koleksi dari Sabrina Leonor yang udah di request sama teman Pradua. Cuy, gabung ya, langsung request aja lagu favorit kamu di sini.

0: kamu tipe yang justru merasa paling hidup saat malam mulai larut? Kalau iya, selamat. Mungkin kamu termasuk dalam tim Night Owl. Night Owl adalah sebutan untuk orang-orang yang merasa lebih aktif dan produktif di malam hari. Saat sebagian besar orang sudah rebahan atau tidur nyenyak, para Night Owl justru baru mulai panas. Ide-ide mengalir deras, imajinasi terbuka lebar, dan tangan sibuk menari di atas keyboard atau kanvas. Penelitian dari Catholic University of the Sacred Heart di Milan menyebutkan bahwa para Night Owl punya tingkat kreativitas yang lebih tinggi dibandingkan kebanyakan orang. Kok bisa sih? Karena suasana malam itu tenang, minim distraksi, dan cocok banget untuk fokus. Di saat orang lain tidur, mereka justru punya ruang untuk berpikir bebas, bereksplorasi tanpa batasan. Banyak tokoh kreatif dunia yang dikenal sebagai Night Owl loh. Vincent van Gogh yang sering melukis di tengah malam, atau penulis Haruki Murakami yang ide-idenya lahir saat dunia sedang sunyi. Namun, walau malam bikin kamu lebih hidup, jangan lupa, tetap jaga keseimbangan ya. Kreatif boleh, tetapi kesehatan tetap nomor satu. Istirahat bukan berarti berhenti berkarya, namun memberi ruang bagi pikiran dan tubuh untuk bernafas. Karena ide hebat pun butuh wadah yang sehat untuk tumbuh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

90,9 MHz Pradu FM Kupang, teman terbaik kamu di Chainsmokers featuring Roses, teman Pradu ya. Dan pastinya kita masih seru-seruan di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Kali ini Yuna langsung hadirkan informasi film untuk kamu, datang dari sutradara ternama Korea Selatan, Bong Joon-ho, yang dikenal luas setelah meraih 3 Oscar dan Palme d'Or di Cannes untuk film Parasite, teman Pradu di 2019, yang kini dia ini bersiap untuk debut dalam dunia film animasi dengan karya berjudul Ali. Jadi melalui film animasi pertamanya ini, Bong Joon-ho menyatakan dia ini ingin bisa menyamai maestro animasi Jepang Hayao Miyazaki dan George Miller yang membuat film Babe di tahun 1995. Dan adapun Miyazaki memang dikenal sebagai pendiri studio Ghibli, ya Ghibli, yang menelurkan banyak film animasi ikonik, salah satunya adalah Spirit Away di tahun 2001 ya teman Pradue. Dan selain film Parasite ya, untuk Bong Joon-ho sendiri memang sudah mendapatkan penggemar setia melalui film Snowpiercer di tahun 2013 dan Okja di tahun 2017 dengan filmografi yang memang sangat panjang ya. Dan dia mengakui penggemarnya ini mungkin akan terkejut dengan garapan selanjutnya yang berupa film animasi. Dan kabar dari Bong Joon-ho ini akan debut dalam film animasi panjang berjudul Ali, sebenarnya ini udah muncul di April kemarin sih teman Pro 2. Dan itu udah disampaikan juga oleh seorang investor sekaligus distributor film, CGANM, yang bekerja sama dengan Pinter Invest dan Pat Films dari Prancis. Dan untuk film Ali ini memang mengangkat tema tentang makhluk laut dalam, yakni gurita muda cerdas yang terpesona sama kehidupan manusia di permukaan. Jadi si tokoh utama ini memulai petualangan yang tidak terduga bersama teman-temannya setelah sebuah pesawat ini jatuh dan tenggelam ke laut. Jadi dalam penulisan naskah, Bong Joon-ho ini dibantu oleh Jason Yu, sutradara dari film horror Mystery Sleep ya di tahun 2003 ya, untuk film Sleep itu. Dan Bong Joon-ho sendiri dilaporkan memang sudah mengerjakan proyek animasi ini dari 2018. Pantas sudah di-spill juga ya beberapa spoilernya teman Pre 2. Dan film ini diperkirakan akan selesai di paruh pertama tahun 2027 dan siap untuk dirilis nanti ya pada akhir tahun yang sama, yakni di 2027 juga. Langsung penasaran juga nih teman Pre 2. Kita masih akan update informasi film lainnya. Stay tune di Pre 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu.

0: Pokoknya, aku harus cobain semua variannya. Lagian, kalau beli lewat platform ini, kita bisa dapat bonus kan? Buy one, get one.
1: Astaga, Lia. Apa gak kebanyakan tuh? Kamu tuh ya, kebiasaan. Pesannya banyak, tapi gak dihabisin. Ujung-ujungnya dibuang kan? Secukupnya aja. Yang penting bisa dihabisin.
0: Iya, kali ini dihabisin kok. Apalagi kalau makanannya enak, kayak yang lagi rame ini.
1: Tuh, bekal sarapan kamu aja gak dihabisin. Kamu itu cuma lapar mata, tahu gak sih? Kebiasaan kayak gini yang buat kita jadi generasi food waste. Bahaya tahu buat lingkungan.
2: Generasi food waste merupakan sebutan bagi kelompok orang yang terbiasa menyisakan makanan, mengambil lebih dari yang mampu dihabiskan, lalu membiarkannya berakhir di tempat sampah. Padahal, sisa makanan yang menumpuk akan menghasilkan gas metana, salah satu penyebab pemanasan global. Artinya, makanan yang kamu buang ikut mempercepat rusaknya bumi. Karena itu, menjadi generasi yang peduli berarti kamu mulai sadar bahwa makan bukan sekedar kenyang, tapi juga soal tanggung jawab. Ambil secukupnya, habiskan yang sudah diambil, dan simpan jika belum habis. Kita bisa berubah dari generasi food waste menjadi generasi emas yang cerdas dan peduli.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

tahun 2023 dengan judul yang sama yang memang udah ditonton hampir 5 juta kali di YouTube sejak dirilis ya teman Pro 2. Dan terinspirasi sejak secara longgar dari The Legend Chingoro Hidari, seorang tukang kayu ulung yang hampir melegenda dari periode Edo Jepang, di mana film ini mengikuti sang pengrajin saat dia kehilangan sosok ayah, tunangan dan lengan kanannya karena pengkhianatan yang terkait dengan rekonstruksi rahasia Kastil Edo yang kemudian menyalurkan kesedihannya untuk menjadi seseorang yang mau balas dendam menggunakan serangkaian lengan prostetik mekanik dan rancangannya sendiri bersama dengan teman kayu animasinya yang setia yakni Kucing Tidur. Dan Kawamura ini disebut juga terlibat dalam penulisan skenarionya ya. Dan tentu saja dia sangat senang bisa berkolaborasi dengan Reeves dan dia menyebut bahwa Reeves ini ingin menjadi bagian dari film itu dan hal itu menjadi yang luar biasa sih bagi dirinya. Dan Reeves ini sebelumnya sudah mengisi suara Dick Habom di Toy Story 4 di 2019 teman Pro 2, produksi Pixar The Shadow the Hedgehog di Sonic the Hedgehog di 2024 serta menjadi narator dan produser di bawah bendera komik Berserk milik sendiri di Netflix teman Pro 2. Dan Kawamura ini adalah salah satu sutradara dan kreator yang berbasis di Tokyo yang memang dikenal secara internasional karena karya-karyanya yang fleksibel dalam genre dan berorientasi desain meliputi iklan, video musik, televisi dan instalasi publik berskala besar. Dan dia juga meraih penghargaan Kristal di Festival Film Animasi Internasional NSC, nominasi Emmy Internasional dan penghargaan tertinggi di One Show dan Clio Awards. Dan dia juga mendesain pavilion terbesar di Osaka World Expo tahun lalu yang menciptakan klon penari untuk beberapa penampilan panggung Lady Gaga teman Pro 2. Jadi emang si sutradara ini udah punya banyak apa ya karya-karya yang luar biasa teman Pro 2. Dan Hidari ini memang diproduksi oleh Noriko Matsumoto, kepala rumah animasi Jepang Drive Studios yang bermitra dengan Netflix dalam serial Rilakkuma. Dan film pendeknya yang memang baru-baru ini Battle Jaws masuk nominasi Academy Awards 2025. Dan film ini juga merupakan produksi bersama antara Drive Studio, agensi kreatif Tokyo Whatever dan rumah animasi Techarat. Dan pembiayaan ini berasal dari Tomonobu Ibi dari Castrico, seorang veteran pembiayaan konten hiburan Jepang. Tapi walaupun demikian teman Pro 2 masih belum di-spill juga sih kapan untuk perilisannya karena masih dirahasiakan juga. Kita tunggu aja ya informasi selanjutnya.

Jika kamu menyukai pertandingan olahraga, pastinya tidak asing lagi dengan istilah time out atau waktu jeda. Dalam dunia olahraga, time out adalah waktu istirahat yang diminta oleh pelatih maupun para anggota satu tim ketika pertandingan sedang berjalan untuk membahas taktik atau strategi yang akan mereka lakukan. Nantinya, pelatih atau wasit akan membentuk huruf T dengan kedua tangannya sebagai simbol meminta waktu untuk mengumpulkan pemainnya di pinggir lapangan atau sebelum peluit servis berbunyi. Waktu untuk time out berlangsung 30 detik hingga 1 menit. Setiap tim biasanya diberi 2 kali time out dalam setiap set. Selain itu, time out juga kerap digunakan untuk menghambat bertambahnya perolehan poin lawan dengan menghentikan momentum yang sedang mereka dapatkan. Oleh sebab itu, sebuah tim harus jeli memanfaatkan kesempatan melakukan time out karena hal ini bisa mengubah jalannya pertandingan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

90,9 MHz Pradio FM Kupang. Teman terbaik kamu, teman Pradio, itulah tadi keseruan kita dengan informasi film sepanjang pukul 19 yang dihadirkan edisi weekend kali ini. Terima kasih banyak untuk kamu yang masih setia pantau. Dan setelah ini teman Pradio, kita akan bergabung dengan Pradio FM Jakarta. Sama-sama akan kita ikuti Indonesia Pro Indie. Kira-kira bakalan seperti apa ya untuk hari ini ya teman Pradio. Bakalan ditemani seperti biasa sama host favorit kamu Kangga yang akan menghadirkan lagu-lagu dari musisi-musisi lokal yang keren banget ya di sepanjang pukul 20 nanti. So, jangan kemana-mana, tetap di 90,9 MHz Pradio FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja, semoga baik-baik saja, semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie, karya dan musik indie bakal kakak puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan, jadi jangan kemana-mana ya, tetap bersama.

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget. Dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya. Dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena apa, memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

Masih di Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di mana pun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya.

Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman produa yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik-musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayaknya sepele, tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berharga.

Angga dan tentunya masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Gak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam, kangen sama

Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: Kita udahan aja ya.
1: Aduh, diputusin pacar emang sakit sih. Tapi tenang, kamu gak sendirian. Curhat aja di segmen Cerita Penutup Hari. Tempat semua rasa bisa kamu bagi bareng teman Pro2 yang selalu siap dengerin. Mulai pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia, digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Kamu mungkin pernah bertanya bagaimana perjalanan seorang fisikawan brilian, Oppenheimer, yang berhasil menemukan bom atom pertama di dunia. Kisah ini bisa kamu temukan dalam buku American Prometheus, The Triumph and Tragedy of G. Robert Oppenheimer, karya Kai Bird dan Martin J. Sherwin. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. American Prometheus, sebuah karya biografi yang ditulis oleh Kai Bird dan Martin J. Sherwin. Karya ini menyoroti kehidupan dan kontribusi besar ilmiah dari salah satu tokoh paling kontroversial dalam sejarah abad ke-20, Oppenheimer. American Prometheus menggambarkan perjalanan karir Oppenheimer dari seorang fisikawan teoritis brilian hingga menjadi tokoh kunci dalam proyek Manhattan yang menghasilkan bom atom pertama. Menariknya, buku ini juga menyajikan sisi gelap dari kehidupan seorang Oppenheimer, termasuk hubungannya dengan komunisme juga dampaknya pada karir dan kehidupannya. American Prometheus menonjolkan kedalaman riset yang dilakukan oleh Kai Bird dan Martin J. Sherwin yang memungkinkan mereka untuk membawa pembaca masuk ke dalam pikiran, perasaan, dan perjuangan Oppenheimer secara mendalam. Dengan menggabungkan wawasan dari berbagai sumber dan wawancara dengan orang-orang yang mengenalnya, Bird dan Sherwin berhasil membentuk gambaran yang lengkap tentang pribadi yang rumit ini. Mereka tidak hanya memperkenalkan pembaca pada kontribusi ilmiah Oppenheimer, tetapi juga mengeksplorasi pertanyaan etis dan moral yang muncul sepanjang perjalanannya. American Prometheus bukan hanya sebuah kisah tentang seorang ilmuwan yang brilian, tetapi juga merupakan sebuah refleksi tentang masa-masa penting dalam sejarah Amerika dan dunia. Dengan menyoroti keterlibatan Oppenheimer dalam proyek Manhattan dan konsekuensinya yang meluas dari penggunaan senjata nuklir, buku ini juga membangkitkan pertanyaan-pertanyaan yang relevan tentang sains, kekuasaan, dan tanggung jawab moral. Keseluruhan karya ini memberikan wawasan yang mendalam dan memikat tentang salah satu tokoh paling menonjol dan kontroversial dalam sejarah abad ke-20. Bagaimana? Kamu tertarik untuk membacanya?
1: Because when you open your book, it's open your mind.

0: Pro 2 FM.
1: Kak, ambilin air dong.
2: Ambil sendirilah, Dek.
1: Aku masih pusing loh, Kak.
2: Ya bilangnya yang benar dong. Ulangi.
1: Ya kan udah benar, ambilin air, Kak.
2: Gak mau. Mana kata tolongnya?
1: Ya, tolong.
2: Yang benar.
1: Kakak, minta tolong ambilin air ya. Adek mau minum obat.
2: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
1: Oke, taruh situ.
2: Terus?
1: Terus apa?
2: Adek.
1: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
2: Maaf gak sengaja.
1: Yah, jadi basah semua.
2: Maaf ya.
1: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
3: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.
4: Kita udahan aja ya.
5: Aduh, diputusin pacar emang sakit sih. Tapi tenang, kamu gak sendirian. Curhat aja di segmen Cerita Penutup Hari. Tempat semua rasa bisa kamu bagi bareng teman Pro 2 yang selalu siap dengerin. Mulai pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

Masakan ibu takkan kau temukan di restoran terbaik. Kelakar ayah takkan kau jumpai di panggung paling gemerlap. Untungnya, kau punya dua tempat itu sekaligus. Rumah. Pulanglah.

Begitulah petikan pesan yang bisa ditemukan dalam novel karya J.S. Kyren. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Dompet Ayah Sepatu Ibu karya J.S. Kyren bercerita tentang kisah anak rantau. Novel yang mengusung genre family romance setebal 216 halaman ini sanggup mengaduk perasaan dan membuat kita kembali merefleksi diri tentang keluarga yang seutuhnya. Dalam novel Dompet Ayah Sepatu Ibu, dituliskan tokoh Zena sebagai seorang perempuan yang cerdas, rajin, dan pantang menyerah. Zena si anak tengah yang terbiasa terabaikan karena kondisi ekonomi dan keluarga. Merasa tidak ingin menyerah pada nasib, Zena bermodal nekat dan restu orang tua mengejar mimpi yang bahkan dulunya dia sendiri takut memimpikannya, yaitu menjadi guru. Begitu juga Asrul yang digambarkan sebagai sosok lelaki yang jago berpuisi. Asrul berjanji membangun rumah untuk ibunya. Zena dan Asrul jatuh bangun mencari uang dan bersekolah demi kehidupan yang lebih baik. Novel ini mengajarkan untuk selalu mengingat kerja keras orang tua demi kebahagiaan anak-anaknya. Pembaca akan terenyuh dengan alur cerita serta pesan-pesan yang ada di dalamnya. Sejauh apapun kita melangkah, rumah adalah tempat pulang ternyaman. Ada masakan ibu, ada kelakar ayah, ada hangatnya suasana yang tidak bisa kau temukan dimanapun itu. J.S. Kyren mengingatkan dan memberi makna tersirat kepada pembaca supaya jangan lelah menghadapi hidup, jangan lelah dengan kerasnya dunia. Semua punya waktunya masing-masing, semua akan bahagia pada akhirnya. Sejatinya, jika kita punya tekad yang kuat disertai dengan restu orang tua, segala hal akan dimudahkan oleh Sang Pencipta. Keseluruhan novel Dompet Ayah Sepatu Ibu ini mampu membuat pembaca merasakan perasaan yang campur aduk, mulai dari sedih, senang, terharu, tegang, serta emosi-emosi lain yang tak bisa terungkap dengan kata-kata. Banyak kutipan-kutipan menyentuh yang apabila dipahami dengan benar akan menjadi penyemangat yang ampuh. When you open your book,

0: jaga malam, jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Prodia FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: MHz Prodia RRI Kupang, teman terbaik kamu. Aduh, kalau back soundnya udah mulai kayak gini nih teman Prodia. Kayak penghantar apa ya? Tidur mungkin ya. Tapi gak apa-apa sih, pastinya masih menemani kamu di malam hari ini, dijaga malam, jangan galau malam-malam teman Prodia. Yuna berharap malam hari ini, walaupun kamu deh menghabiskan long weekend dengan beragam aktivitas dan keseruan, semoga kesempatan ini cukup tenang ya, walaupun hari atau aktivitas kamu cukup melelahkan. Tapi kalau melelahkannya kita pakai untuk refresh otak, bikin pikiran kita jadi agak terstimulus dengan hal-hal yang menyenangkan, itu gak apa-apa sih teman Prodia. Tapi seperti biasa di cerita penutup hari, Yunda akan ajak kamu untuk ngobrol satu topik. Tapi Yunda ucapkan selamat malam saja dulu ya buat teman Prodia yang tadi udah gabung di streaming RRI Digital ataupun terestrial yang masih setia pantau, atau kamu yang baru bergabung ya. Kita akan bahas soal kelelahan sosial nih teman Prodia, social exhaustion. Ini kayaknya banyak nih yang kemarin tuh sempat request topik ini di line Instagram Yunda lihat, tapi baru Yunda lihat tadi nih. Maksudnya kemarin tuh udah dikirim gitu ya, kayak dilihat scroll-scroll tuh ternyata ada nih yang kasih requestan topik kelelahan sosial. Coba Kak dibahas dong kelelahan sosial. Ini kayaknya bakal panjang ya ini. Tapi memang sih teman Prodia, kayak kamu tuh mungkin habis nongkrong, datang ke acara atau ketemu sama banyak orang mungkin ya, atau pekerjaan kamu dituntut untuk bertemu banyak orang. Terus kalau pada saat kamu pulang ke rumah, itu kayak capeknya tuh kayak capek luar biasa ya. Padahal sebenarnya itu bukan capek fisik sih. Badan kamu mungkin masih oke-oke aja, tapi kepala tuh kayak rasanya penuh gitu teman Prodia. Pengen diem dulu, pengen sendiri dulu ya. Ini yang katanya energi sosial udah habis di satu hari itu. Aduh, besok hari Senin lagi ya. Tapi gak apa-apa, kita bahas aja.

sih itu main berdua. Kadang kayak kita baru buka chat aja tuh kayak udah malas mau balas, apalagi chat-chatan atau mungkin notifikasi kantor gitu ya yang ramai banget, untuk dibaca aja malas, apalagi untuk dibalas gitu. Jangan untuk ditiru ya, tapi kalau misalkan seseorang yang sementara mengalami yang namanya social exhaustion tuh seperti itu sih, kelelahan sosial teman berdua. Karena bukan benci sama orang-orang yang kamu berinteraksi dengan mereka, tapi lebih ke capek aja sih, energi kayak udah habis gitu. Karena di zaman sekarang kita tuh kayak dituntut untuk terus aktif, harus responsif, harus ramah, harus ikut ngobrol, harus selalu punya topik, harus selalu ada gitu ya. Belum lagi media sosial yang bikin kita tuh kayak seolah-olah tidak pernah benar-benar punya waktu sendiri, dan ternyata terlalu banyak interaksi juga tuh bisa bikin mental kita ikut lelah loh teman berdua. Untuk kamu yang pengen berbagi soal kelelahan sosial yang setiap harinya bertemu dengan banyak orang dan harus berinteraksi walaupun kayak aduh malas nih, kayak udah capek, energinya tuh udah terkuras. Punya cerita tersendiri gak sih teman berdua? Jadi untuk yang pengen gabung langsung aja ya. Yuna mau kasih satu nomor lagu dulu deh, kali ini datang dari Caleb G dengan It's Only Me teman berdua. Dari koleksi yang bisa bikin galau juga mungkin ya. Dan pastinya untuk kamu yang pengen gabung langsung kepoin medsos kita, gabung di cerita penutup hari. Yuna masih temani di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: FM。
1: Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia, digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Masih di 90,9 MHz Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu. Oke, teman Pradua, sekarang pertanyaannya, kenapa sih kita tuh ngobrol atau ketemu sama orang tuh kayak bikin capek sih, apalagi banyak orang gitu kan? Padahal kan yang kita lakukan tuh kan kayak apa ya, cuma duduk, ngobrol, ketawa. Tapi sebenarnya ya teman Pradua, otak kita tuh kayak kerja terus saat bersosialisasi gitu. Kita tuh kayak kalau berhadapan sama orang ya, apalagi orang banyak, kan pasti akan ada pertanyaan. Kayak ini harus jawab apa ya? Harus merespon seperti apa ya? Ekspresi aku tuh aneh tidak ya? Atau orang ini bakalan tersinggung atau tidak ya kalau aku ngomong kayak gini? Atau mungkin kamu kayak, apakah aku terlalu diam? Apakah ini bakal bikin aku kelihatan awkward atau gimana gitu? Jadi otak kamu tuh terus bekerja sepanjang sosialisasi itu terus dilakukan teman Pradua. Apalagi satu hari full ya. Aduh, besok hari Senin lagi. Belum lagi ketemu sama orang baru. Itu energi terkuras biasanya cepat banget sih teman Pradua. Jadi kalau misalkan kamu merasa tuh kayak udah capek, ada apa ya, ada perasaan di mana ini kayaknya nggak bisa nih ketemu orang-orang lagi nih, dan kadang baru sejam mungkin di acara atau mungkin di kantor atau gimana gitu yang bertemu sama banyak orang, ada satu event dan kamu diharuskan untuk berinteraksi dengan banyak orang, energi sosial udah tinggal 10% teman-teman dua. Makanya ada orang yang kayak habis dalam satu event atau mungkin setelah kerjaan di kantor, udah jam pulang teng nih. Dah, cabut dulu ya, duluan ya. Padahal mungkin ada beberapa hal yang belum selesai, tapi kayak udah berpacu untuk, aduh harus pulang nih, harus pulang, harus pulang. Dan yang lucunya adalah, teman Pradua, semakin dewasa, semakin banyak orang yang sadar kalau sebenarnya ketenangan itu hal yang mahal. Yeah. Di usia yang udah sedewasa ini, ketenangan tuh hal yang mahal yang jarang sekali untuk kita jumpai. Bahkan, kalau kamu udah berinteraksi dengan banyak orang, terus kamu mengalami yang namanya kelelahan sosial atau social exhaustion tadi yang seperti tadi Yunda bilang. Saat kamu udah sampai di rumah, bahkan kamu sendiri di kamar pun, kadang ketenangan itu belum tentu kamu dapatkan loh teman Pradua. Kalau misalkan dulu tuh kayak, yuk rame-rame nongki bareng kesini, kemanapun gitu ya. Namanya anak-anak zaman-zaman masih apa ya, menjelang masa-masa dewasa tuh kan kita tuh banyak sekali berinteraksi, bersosialisasi. Kalau sekarang, aduh ini kayaknya harus pulang cepat nih. Tiba-tiba pengen sendiri aja gitu. Nah, itu yang Yunda katakan tadi, semakin dewasa, semakin banyak orang yang sadar kalau memang ketenangan itu adalah hal yang paling mahal.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

90,9 MHz Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu. Nah, ini yang paling penting nih yang mau Yunda ajak untuk kita bahas bersama teman Pradua. Banyak orang yang berpikir kalau suka sendiri itu berarti antisosial. Bener gak sih teman Pradua? Kalau menurut kamu gimana? Gimana soal pernyataan ini? Kalau suka sendiri berarti antisosial. Padahal sebenarnya belum tentu. Belum tentu loh teman Pradua. Ada orang yang dia tuh kayak suka ngobrol, suka bercanda. Bukan itu ya. Iya, suka bercanda, ketawa-ketawa bareng sama teman-teman, bahkan rame kalau sama orang dekat ya. Tapi setelah itu, seorang tuh butuh recharge juga teman Pradua. Ibarat handphone, kalau misalkan dipakai terus ya harus dicas dong. Karena baterainya tuh bakalan perlahan tuh bakalan habis. Dan biasanya orang yang gampang kena social exhaustion atau kelelahan sosial gitu, itu karena mereka tuh kayak terlalu banyak berpikir, terlalu banyak menjaga perasaan orang lain, atau terlalu lama berada di situasi yang rame banget. Makanya jangan heran kalau misalkan ada teman-teman kamu yang mungkin dia memilih untuk hilang dulu beberapa hari. Beberapa hari, bisa aja, bukan sombong, bukan lagi marah sama kamu juga. Mungkin dia tuh cuma lagi mengumpulkan lagi energi buat bertahan hidup. Kayaknya energinya cukup dihabiskan sama orang lain gitu ya, berinteraksi dengan orang lain, apalagi orang baru. Dan emang yang paling capek itu sebenarnya bukan kerjaannya sih, tapi harus terlihat baik-baik saja di depan banyak orang. Aduh, dalam gak tuh ya. Tapi kita lihat juga nih teman Pradua, yang paling dekat deh kita bahas soal media sosial misalnya. Karena capek sosial sekarang itu memang tidak cuma terjadi di dunia nyata loh teman Pradua, tapi juga di handphone, di media sosial. Kayak kita baru buka aplikasi lihat drama, apa ya, kayak kan biasanya tuh ada ya akun-akun yang memposting berita-berita yang kayak itu-itu aja. Kayak perselingkuhan, buka handphone beritanya perselingkuhan mulu, perselingkuhan lagi, perselingkuhan di mana-mana. Kayak bikin kita tuh capek aja ya selama buka media sosial. Nah biasanya tuh kan apa yang ditampilkan di media sosial tuh selalu sama dengan algoritmanya itu sesuai dengan apa yang kita lihat kan. Jadi kayak itu-itu aja, lihat drama, lihat orang sukses, lihat chatannya pada numpuk ya, notifikasinya tidak pernah dibuka chatnya. Wih, apalagi chat orang penting harus dibuka ya. Tapi kalau udah notifikasi kantor, kerjaan, udah males gitu ya lihat notifikasi grup kerja. Belum lagi budaya, kok tidak dibalas. Padahal mungkin ada beberapa orang yang bukannya sombong sih teman Pradua, tapi cuma pengen tenang aja, sendiri aja dulu. Dan lucunya, kita tuh kayak hidup di zaman dimana semua orang tuh terkoneksi teman Pradua. Tapi banyak juga nih yang diam-diam juga capek. Makanya sekarang tuh makin banyak orang yang kayak udah mulai menerapkan mematikan notifikasi, menghilangkan sementara notifikasi. Kayak gitu ya mungkin ya. Atau mungkin pilih untuk ada dalam circle yang kecil. Kalau untuk Yunda, teman Pradua, ini yang Yunda alami udah dari zaman-zaman masih jadi anak kuliahan ya. Tapi waktu itu udah jadi mahasiswa akhir sih, akhir hayat. Notifikasi WhatsApp gitu ya. Ya kayak kalau yang kita pakai kan WhatsApp gitu kan. Biasanya kalau ada yang ngirim pesan apa tuh kan langsung notifikasinya muncul di layar depan handphone kan. Ini udah tahun keempat Yunda tidak pernah pakai notifikasi itu. Jadi kalau misalkan ada chat masuk ya selama kamu buka WA baru kamu tahu gitu. Jadi kalau misalkan kamu tidak buka WA sama sekali ya Yunda tidak akan melihat bahwa emang ada yang ngechat sekalipun itu chat yang penting gitu kan. Kecuali telepon, kalau telepon tuh langsung notifikasinya muncul. Tapi kalau cuma chatan ya tidak akan ada notifikasi di handphone saya kecuali Yunda buka aplikasi WhatsApp gitu. Ini udah lama Yunda silent, bahkan story-story orang-orang tuh pada diwisukan gitu teman Pradua. Kayak lihat yang rame aja tuh kepala langsung kayak numpuk. Bukan sombong ya, bukan, tapi kayak
merasa dunia tuh kayak rame aja gitu. Udah capek sama dunia nyata, buka handphone malah lebih rame lagi. Nah itu yang udah 4 tahun ini ya Yunda menghindari hal itu, teman berdua. Jadi sebenarnya masih lihat story-story teman-teman, masih lihat chat, tapi saat buka WhatsApp gitu. Tapi kalau untuk notifikasi yang muncul berderetan di atas itu, kalau untuk Yunda pribadi tuh paling sangat, menurut Yunda sangat mengganggu sih. Apakah itu juga bagian dari kelelahan sosial, social exhaustion teman berdua? Gak tahu ya. Aduh, kalau udah sampai kayak gitu bahaya nih kayaknya. Kita masih akan bahas ini ya. Jadi untuk kamu yang pengen gabung, yang mungkin punya pengalaman selain dari yang tadi Yunda spill punya aku ya, mungkin kamu punya pengalaman tersendiri atau tips tersendiri teman berdua untuk menghilangkan yang namanya kelelahan sosial ini. Jadi jangan kemana-mana, kita masih bahas ini di cerita penutup hari Pradua RRI Kupang. Teman terbaik kamu, koleksi dari Isaac Octavian, dengan Seharusnya Aku Menemani Kamu.

0: FM.
1: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Ma, lagi hujan lebat gini, ingat ya kalau keluar jangan pakai baju merah ya. Nanti disambar petir.
1: Ih, apaan sih sayang? Itu informasi dari mana?
0: Jangan ngelawan. Itu udah turun-temurun loh dari buyut aku, ke nenek aku, ke ibu aku, dan sekarang aku kasih tahu ke kamu.
1: Duh, Papa, jangan kayak orang jadul dong, Pa. Semua itu harus berdasarkan fakta dulu. Dengar nih ya, Pa. Baju ini adalah isolator, yaitu penghantar panas yang buruk. Jadi, tidak ada sangkut pautnya dengan orang menggunakan baju merah akan tersambar petir. Karena baju tidak akan mempengaruhi daya listrik yang ada pada petir. Warna juga tidak ada hubungannya dengan terkena petir saat hujan turun, Pa. Informasi yang Papa dapat dari zaman nenek moyang itu salah. Hanya mitos.
0: Oh, jadi kalau bukan baju dan warna, apa dong yang bisa disambar petir?
1: Masa Papa nggak tahu sih? Pohon kenari lah.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

aku jiwa yang bertahan sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

0: Tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Prodio FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Masih di 90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, coba deh ya, kamu ngecek lagi. Mungkin kamu lagi mengalami hal-hal seperti ini ya, social exhaustion. Dan sebenarnya itu ada loh tanda-tandanya. Malas buka chat, pengen pulang cepat karena mungkin udah capek berinteraksi dengan banyak orang di acara, event dan lain sebagainya. Dari kantor gitu, pengen cepat-cepat pulang, capek habis ketemu banyak orang, lebih nyaman sendiri. Terus apa ya, gampang emosian kalau terlalu ramai. Atau tiba-tiba pengen off dari semuanya. Dan sebenarnya teman Pro 2, hal tersebut sebenarnya wajar sih. Karena tubuh dan pikiran kamu juga sebenarnya punya batas kok. Kadang tuh kita terlalu sibuk menjaga koneksi dengan orang lain sampai kita lupa connect sama diri sendiri. Makanya penting banget untuk kita punya waktu. Waktu buat apa nih? Waktu buat istirahat, waktu buat tenang, waktu buat diem doang, nonton, denger musik, melakukan hal-hal yang menyenangkan yang mungkin di long weekend ini udah kamu lakukan ya teman Pro 2, sebelum akhirnya harus berhadapan lagi di minggu yang baru, pekerjaan, tugas, aktivitas dan banyak orang. Atau mungkin sekedar tidak ngapa-ngapain, kamu juga punya waktu untuk itu loh. Karena ternyata teman Pro 2, ya, untuk diri kamu sendiri punya waktu untuk bisa recharge energi lagi. Iya, yeah. Proses buat waras lagi sih setelah berhadapan dengan dunia yang rame banget.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Dan teman Prodo, tidak terasa ya, kita juga udah sampai di penghujung dari cerita penutup hari. Malam hari ini, edisi Minggu malam. Dan dari obrolan tadi, sebenarnya tuh kita belajar banyak hal juga sih. Termasuk kita tuh kayak tahu bahwa tidak semua orang yang menjauh itu sebenarnya berubah ya. Kadang mereka tuh cuma capek. Mungkin kamu yang sedang ada dalam situasi itu, capek bersosialisasi, capek untuk pura-pura kuat, atau capek untuk terus hadir bagi semua orang. Jadi kalau misalkan di malam hari ini kamu mungkin lagi capek sama dunia luar ya, kamu bisa ambil jeda sebentar teman berdua ya. Karena di saat kita menjaga diri sendiri dari hal-hal yang mungkin membuat kita tidak nyaman, kita juga punya hak untuk itu loh. Dan itu hal yang penting juga untuk dilakukan. Terima kasih untuk kamu yang sudah setia pantau. Dan semoga setelah ini hati dan pikiran jadi lebih ringan. Untuk yang tadi udah request sama topik ini, terima kasih ya. Sekedar memberikan reminder baik untuk kita. Dan Yunda juga sudah harus pamit undur voice dari ruang dengar kamu teman berdua. Terima kasih banyak, karena besok kita masih bakal ketemu lagi di topik cerita penutup hari. Besoknya lagi juga masih ada. Dan kita juga bakal hadir dengan minggu yang baru di hari Senin besok ya, dengan acara-acara seru, penyiar-penyiar kece lainnya yang akan terus menemani hari-hari kamu. Dan setelah ini seperti biasa akan Yunda hadirkan Just Music Pro 2 di sepanjang pukul 23 sampai di pukul 00 nanti. Dan selamat beristirahat. Ingat istirahat ya, karena besok udah kembali ke realita teman berdua. Pekerjaan yang udah menumpuk yang udah menunggu ya, dengan segala rutinitas yang siap untuk dieksekusi di hari Senin yang, aduh, ini berharap tidak hektik-hektik amat ya, karena besok tuh aduh banyak juga agenda sih teman berdua. Terima kasih banyak ya yang udah pantau dari pagi sampai di malam hari ini. Jangan lupa untuk berikan afirmasi positif untuk diri kamu, ampuni segala hal yang membuat sakit, dan syukuri segala kebaikan yang kamu temui agar jadi motivasi untuk kamu lebih semangat dalam menjalani hari baru di esok nanti. Selamat beristirahat teman Pradua, tetap jadikan dirimu sebagai headline, karena kita Indonesia dan Yunda juga sudah harus pamit. And see you.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.

Keluarga Floba Mora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI Kupang. Setiap hari mestinya menjadi tonggak penting dalam kehidupan kita. Karena setiap hari kita mengukir karya, berjerih lelah untuk diri sendiri, keluarga, dan sesama. Apapun profesi kita dan dimanapun kita berada, kita adalah bagian dari Nusa Tenggara Timur dan Indonesia. Kita berharga karena menjadi bagian penting dalam putaran roda kehidupan ini. Karena itu, teruslah belajar.

Teman Pradua, sampai di sini tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini di hari Minggu, tanggal 17 bulan Mei tahun 2026. Saya yang bertugas, Ayunda Nenokatu, mengucapkan selamat malam. Selamat berpisah, kita jumpa lagi besok di hari Senin tanggal 18 bulan Mei tahun 2026, pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Pradua FM 90,9 MHz Radio Republik Indonesia Kupang. Salam Tasih, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Radio 2, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Program 2 kembali menemani kamu sepanjang hari ini Senin 18 Mei 2026 dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari kawasan Tombelo Lapano Ibobo, saat ini kamu sedang mendengarkan Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Hari Senin menyapa kita semua untuk kebersamaan kita di 18 Mei 2026. Angel happy banget ya bisa menemani teman Pro 2 dan menghibur kamu semua untuk Senin ketiga kita di bulan Mei 2026 ini. Rangkaian acara juga akan Angel hadirkan di sepanjang hari ini teman Pro 2, yang kita awali dari pukul 5 hingga pukul 6 pagi ada Jazz Music Pro 2 mengawali kebersamaan kita, perjumpaan di subuh pagi ini dengan Angel hadirkan lagu-lagu Indonesia bersemangat untuk teman Pro 2 dan tentunya renungan dari Mimbar Agama Kristiani untuk kamu. Setelah itu menyapa teman Pro 2 dengan sejumlah informasi-informasi ya, Angel hadirkan dari BMKG, kemudian kita juga akan update 3 informasi utama dari rri.co.id, dan setelah itu menyapa teman Pro 2 semuanya sampai di pukul 9. Di pukul 9 hingga pukul 10 pagi ya teman Pro 2, Angel juga akan menghadirkan untuk kamu Kita Indonesia, nilai-nilai keindonesiaan untuk teman Pro 2 juga bisa ikuti. Dan setelah itu teman Pro 2 menyapa santai siang kamu dari pukul 10 hingga selesai nanti di pukul 15 ada santai siang dan menyambut sore kamu, sore ceria hingga jaga malam. Jangan galau malam-malam. Aduh, hari Senin jangan galau dulu ya. Teman Pro 2 yang pasti menyemangati kamu sepanjang hari ini dengan hiburan asik dari Pro 2 FM Kupang. Itu dia tinjauan acara untuk sepanjang pagi hari ini. Selamat pagi untuk semua teman Pro 2 yang udah pada bangun. Selamat memulai hari yang baru, sukacita yang baru, semangat yang baru. Dan kita juga mengharapkan Tuhan Yang Maha Esa bisa melindungi, memberkati kita semua. Dan ini dia Angel hadirkan rangkaian pada pagi Pro 2 Kupang. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Tuhan memberkati.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Yes.
3: Apa sih yes?
2: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
3: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
3: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
2: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: FM 90,9 Produa RRI Kupang. Facebook Produa Kupang. Twitter, Instagram @RRI Produa Kupang. Mobile application RRI Digital.
1: Teman

Puji Tuhan, salam teman perdua di mana saja berada. Jumpa lagi bersama saya Marianti Kila Saduk dari Kantor Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan tema di pagi ini, bagaimana berdoa agar diperkenan Tuhan. Sebelum itu saya mengajak teman perdua, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih dan kemurahan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan membaca dan mendengar akan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami, memampukan kami, agar kami mendengar firman Tuhan, kami mengerti apa maksud Tuhan lewat setiap firman Tuhan yang diperdengarkan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, ampuni segala dosa kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman perdua yang diberkati Tuhan, bagaimana berdoa agar diperkenan Tuhan? Dalam kitab Matius pasal 26 ayat yang ke-39 bunyinya, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kau kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Demikian firman Tuhan. Teman perdua yang diberkati Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan tidak asing dengan doa. Doa adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan, dan juga adalah cara kita membangun hubungan yang normal dengan Tuhan. Jika kita saat ini masih dalam keadaan normal, maka hubungan kita dengan Tuhan baik-baik saja. Oleh karena itu, setiap hari kita akan berdoa dan memohon kepada Tuhan. Tetapi, tidak tahu apakah kita memiliki kebingungan seperti saat ini, mari kita mendengar bagaimana berdoa agar diperkenankan Tuhan. Teman perdua yang diberkati Tuhan, doa kita seringkali tidak didengar oleh Tuhan. Tuhan berfirman, orang yang percaya kepada Tuhan tidak dapat melakukannya tanpa berdoa dan membaca firman Tuhan. Jika kita hanya terus menghadiri pertemuan ibadah, pertemuan kebaktian, pertemuan persekutuan-persekutuan kerohanian, tetapi jarang berdoa dengan sungguh-sungguh, kita akan mendapati diri kita semakin jauh dari Tuhan. Kita semua jarang berdoa dengan sungguh-sungguh. Kadang, jika kita terburu-buru ke tempat kerja, kita buru-buru ke tempat di mana kita akan pergi, tempat tujuan kita, kadang kita terburu-buru berdoa. Ya, bagaimana dengan sungguh-sungguh atau tidak? Dan sebagian orang masih tidak tahu bagaimana cara berdoa. Sebenarnya, doa terutama adalah berbicara dari hati kita. Ini berarti membuka hati kita kepada Tuhan dan benar-benar terbuka di hadirat-Nya. Jika hati kita berada dalam keadaan yang benar, Dia akan mampu berbicara dari hati ke hati, dan dengan demikian Tuhan akan mendengar dan menerima doa kita. Ada orang-orang yang hanya tahu memohon ketika mereka berdoa kepada Tuhan. Mereka terus-menerus memohon anugerah Tuhan, tidak mengatakan hal lain, sehingga semakin mereka berdoa, semakin mereka merasa kering. Ketika engkau berdoa, entah engkau menginginkan sesuatu atau tidak, carilah sesuatu dari Tuhan, mintalah agar Tuhan memberimu hikmat dan kekuatan dalam masalah yang sedang kau tangani atau kau alami saat ini, yang tidak mampu kau pahami dengan jelas. Atau mintalah Tuhan untuk memberimu kekuatan. Teman perdua yang diberkati Tuhan, ketika kita memohon kepada Tuhan dengan bersungut-sungut, apakah jawaban kita dijawab oleh Tuhan? Tuhan, kumohon berilah aku iman dan kekuatan. Kumohon cerahkanlah aku dan biarkan aku memahami setiap maksud Tuhan. Ketika kita dalam pengeluhan, kita merasa bahwa Tuhan mendengar atau tidak. Mari, periksalah hati kita. Apakah hati kita, hati yang sudah bersih, hati yang sudah siap dan sungguh-sungguh untuk berdoa kepada Tuhan? Bukankah ini berarti engkau sedang menipu Tuhan jika hati kita masih penuh dengan dosa? Hati kita masih penuh dengan dendam dengan orang lain? Hati kita penuh dengan kebencian dengan orang-orang yang telah menyakiti kita?
kita harus berdoa dengan hati yang mencari dan tunduk di hadapan Tuhan. Ketika sesuatu telah menimpamu dan engkau tidak yakin bagaimana menanganinya atau bagaimana mencari solusi yang baik untuk keluar dari masalah itu, dan bagaimana kita menyiapkan waktu yang terbaik untuk Tuhan dengan berdoa, apakah berdoa dengan singkat atau kita berdoa dengan waktu yang lama kepada Tuhan. Kita belajar dari kitab Matius yang telah kita baca saat ini. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Terkadang kita berdoa, kita minta agar kehendak kita Tuhan mendengar. Tetapi pada akhirnya kita harus berdoa bahwa kehendak kita biarlah Tuhan yang mengambil dan menjawab seturut kehendaknya. Oleh karena itu, jangan menuntut kehendak kita agar melawan kehendak Tuhan. Kita tahu bahwa doa kita Tuhan mendengar dan Tuhan melihat setiap pengeluhan kita. Tetapi jangan terus mengeluh dan mengeluh. Jika kita sudah selesai berdoa, kita masih saja mengeluh. Apakah yang kita rasa? Tetap doa itu menjauh dan jawaban doa akan semakin lama karena Tuhan masih melihat hati kita, karena iman kita atau kepercayaan kita masih lemah. Dan mari kita belajar bahwa jika kita sudah mengeluh kepada Tuhan, kita sudah berdoa kepada Tuhan, ingat bahwa doa itu sudah didengar oleh Tuhan. Jangan lagi jika kita sudah berdoa, kita masih khawatir, masih bimbang bahwa doa kita ini apakah akan terjawab atau tidak. Mari kita belajar bagaimana berdoa agar diperkenan Tuhan. Teman perdua yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana kita belajar dari sikap Tuhan Yesus? Jika kita mau berdoa, kita jangan mengeluarkan kata-kata yang keras. Jika kita ada dalam pergumulan khusus, kita masuk dalam kamar dan menutup pintu dan menunduk diri di hadapan Tuhan. Jangan kita berdoa bertele-tele, tetapi apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, sampaikanlah itu dengan hati yang tulus. Agar Roh Kudus selalu memberikan kita hati yang penuh hikmat dan bijaksana. Jika doa kita tidak bijaksana, Roh Kudus tidak akan bekerja dalam diri kita. Oleh karena itu, saat kita berdoa, kita harus berbicara dengan bijaksana dan dengan nada yang sesuai dengan apa yang ada di dalam hati kita. Teman perdua yang diberkati Tuhan, setelah berdoa, mungkin kita merasa lega. Dengan beban yang sangat berat, masalah yang sangat berat, tentunya jika kita berdoa, kita merasa ada damai dan sukacita, walaupun masalah itu belum terselesaikan. Kita adalah makhluk ciptaan, kita sama sekali tidak memenuhi syarat untuk mengajukan tuntutan kepada Tuhan. Kita juga tidak dapat memberi persyaratan dengan Tuhan, kita harus berdoa kepada Sang Pencipta, yang adalah Sang Maha Besar, Maha Kuasa. Dengan hati yang takut Tuhan dan dapat meninggikan Tuhan sebagai Tuhan yang hebat, kita tidak dapat menempatkan persyaratan kita di hadapan Tuhan. Teman perdua yang diberkati Tuhan Yesus, mari kita harus berdoa kepada Tuhan dengan sikap mencari dan tunduk, menunggu kehendak Tuhan diungkapkan kepada kita, dan kemudian menerapkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Hanya dengan demikian, kita akan sejalan dengan kehendaknya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas, Tuhan menolong dan menyertai kita dalam tanggung jawab kita hari ini. Tuhan memberkati, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, begitu baik kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Secara tidak sadar kami lupa akan kebaikan Tuhan
yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Begitu banyak berkat yang kami terima ya Tuhan, tetapi kami lupa untuk mengucap syukur. Oleh karena itu Tuhan, berkati kehidupan kami hari ini. Biarlah hari ini kami dapat melakukan segala karya kami, dan ajarlah kami untuk kami selalu mengandalkan Tuhan ketika kami melakukan segala sesuatu. Ajarlah kami untuk kami doa dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus. Terima kasih ya Tuhan, mengampuni segala dosa kami Tuhan. Layakkan hidup kami hari ini. Biarlah hidup kami hari ini menjadi berkat bagi orang di sekitar kami. Dan kami siap menerima berkat Tuhan di dalam hidup kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
3: Pro 2 FM.

Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada. Setiap Senin sampai Jumat, pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Pro 2 FM,

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spadap setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2 FM.
5: Tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2 mendengarkan info pagi Pro 2 FM Kupang bersama saya Angela Ivania dengan menghadirkan 3 informasi terbaru dari dunia hiburan yang Angel kutip dari rri.co.id untuk Senin pagi ini 18 Mei 2026. Teman Pro 2, kita awali dari rapper Fetty Wap yang mengumumkan Nostalgia Tour 2026-nya untuk merayakan 10 tahun deretan hits. Yes, teman Pro 2, kebangkitan hip-hop era 2010-an resmi mencapai puncaknya dan salah satu suara yang paling menentukan gelombang ini tengah melakukan comeback besar-besaran. Salah satunya adalah Fetty Wap, juga mengumumkan Nostalgia Tour yang sangat dinantikan menghidupkan kembali ciri khas soundtrack melodisnya untuk merayakan satu dekade penuh hit yang mendominasi tangga lagu. Rangkaian tour 2026 yang masif akan diselenggarakan di Amerika Utara, ini juga menjadi momen penuh lingkaran yang pastinya memenangkan bagi rapper asal New Jersey ini ya. Sekaligus ia juga akan menghadirkan rangkaian konser resmi pertama sejak ia lebih awal dipindahkan ke tahanan rumah pada Januari lalu. Kemudian teman Pro 2, kita juga punya informasi dari Matt Reeves telah menggulirkan pengumuman jajaran pemain untuk film Batman Part 2 melalui X atau Twitter. Yes, sok-sok film yang mulai terbentuk tampak sebagai salah satu ensemble yang paling sengaja dikurasikan dalam perfilman superhero belakangan ini. Ada nama-nama baru yang telah dikonfirmasikan akan bermain dalam The Batman Part 2, yaitu Scarlett Johansson, Sebastian Stan sebagai Harvey Dent ya, dan juga nama-nama besar lainnya teman Pro 2. Mereka akan bergabung dengan jajaran utama yaitu Robert Pattinson, Colin Farrell, Jeffrey Wright, Andy Serkis, dan nama-nama lainnya dengan proses syuting yang saat ini tengah berlangsung di Inggris menjelang rilisan layar lebar mereka pada 1 Oktober 2027. Dan informasi terakhir kita teman Pro 2 dari rapper Drake yang mana siap menyambut kehadiran album terbarunya Iceman, sang superstar asal Kanada ini teman Pro 2 justru membalikkan keadaan total di mana sang kepala OVO ini lewat Instagram menjatuhkan pengumuman besar yang menguncang dunia musik dan di mana ia tidak hanya merilis satu album di jam sibuk menuju tengah malam, melainkan 3 album sekaligus. Ya, teman Pro 2, menyusul Iceman di daftar rilis tengah malam adalah 2 proyek album penuh yang sama sekali belum pernah diumumkan Drake sebelum Habibti dan Maid of Honor. Itu dia informasi yang dapat Angel hadirkan untuk kamu. Kita lanjutkan kebersamaan kita dan selengkapnya 3 informasi ini juga teman Pro 2 dapat akses melalui rri.co.id.
4: Sekian info Pro 2 kali ini.
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu
2: Pro 2.
4: Perkiraan cuaca.
5: Sembilan MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, pada hadir lagi untuk kebersamaan kita di Senin 18 Mei 2026. Selamat pagi ya untuk semua teman Pro 2 yang udah pada bangun dan yang lagi siap-siap mempersiapkan hari Senin, apalagi aktivitas yang sangat padat sepanjang hari ini. Angela kembali hadir menemani aktivitas kamu di pagi ini, dan Angel juga turut menghadirkan informasi perkiraan cuaca. Ini khusus untuk teman-teman juga yang pada sibuk ya, akan melakukan serangkaian aktivitas dari pagi hingga selesai nanti di sore atau malam hari nanti. Pas banget kalau langit kita pagi ini masih belum cerah ya. Meskipun langit juga sudah terbuka, tapi menunjukkan abu-abu, belum ada langit yang cerah. Tapi apakah di sepanjang hari ini kota Kupang langitnya cerah? Well, teman Pro 2, dari pukul 5 hingga pukul 8 pagi ini diperkirakan kota Kupang akan cerah. Namun kalau dari pukul 8 hingga pukul 14 alias pukul 2 siang nanti, kota Kupang diperkirakan akan turun hujan dengan intensitas ringan. Ya, jadi dari pukul 6 hingga pukul 7 pagi nanti, suhu di kota Kupang 26 derajat Celcius. Sementara untuk kelembapan udaranya, teman Pro 2, 89%, turun menjadi 85%, dan kecepatan anginnya 0,7 km per jam arah angin menuju ke utara. Sementara dari pukul 8 hingga siang hari nanti, pada puncaknya ya di pukul 2 siang, kota Kupang sendiri suhunya mulai meningkat tajam dari 27 hingga 32 derajat Celcius, dengan yaitu dia teman berdua balik lagi hujan ringan ya. Namun kelembapan udaranya sendiri dari 80 turun menjadi 74%, dan kecepatan anginnya dari 0,7 km per jam naik menjadi 4,3 km per jam, dan arah angin dari utara menuju barat daya kemudian ke selatan. Ini berbeda banget ya, di sore hari hingga malam hari sebentar berawan dan cerah. Untuk sore suhunya kembali turun menjadi 26 derajat Celcius, sementara kelembapan udaranya 86% dan kecepatan anginnya 7,3 km per jam. Arah angin menuju ke timur laut, teman Pro 2. Malam hari nanti kembali cerah dan berawan, dari 26 turun menjadi 25 derajat Celcius sampai di pukul 11 malam nanti, dan kelembapan udaranya sendiri 88%, sementara kecepatan anginnya 6,3 km per jam naik menjadi 8,7 km per jam, dan arah angin timur. Wah, bakal hujan seperti kemarin ya. Ini ada apa nih cuaca kita? Tapi yang pasti sedia payung sebelum hujan, karena udah tahu diperkirakan kota Kupang juga bakal hujan di hari ini. Jadi untuk teman Pro 2 juga, yang pastinya sekali lagi kamu yang udah tahu atau berencana juga melakukan aktivitas di luar rumah, sediakan payung, mantel atau apapun yang bisa melindungi teman Pro 2 saat beraktivitas. Dan itu dia informasi perkiraan cuaca Angel hadirkan, yang Angel kutip langsung dari www.bmkg.go.id sepanjang hari ini. Selamat pagi untuk semua teman Pro 2. Kita lanjutkan kebersamaan kita, karena pastinya lagu-lagu asik dan juga sejumlah informasi-informasi terupdate juga sudah Angel siapkan untuk menemani pekerjaan atau studi kamu ya di hari Senin ceria kita. Stay tune terus hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
2: Kupang, waktu

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Dari Kawasan Tumai Lelawano Ibobo Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu sepada. Good morning teman Pro 2, selamat pagi nih untuk kamu yang udah pakai sepatu dan siap-siap akan langsung mau ke tempat kerja, ke kampus juga. Tapi kalau kampus kayaknya kepagian banget ya. Selamat pagi deh, pokoknya buat pejuang-pejuang rupiah, ini bukan dolar ya, pejuang rupiah dimanapun kamu berada, yang udah memantau juga Pro 2 Kupang dari pukul 5 pagi tadi. Sekarang gilirannya Angel menemani pagi kamu nih teman Pro 2, sampai selesai nanti di pukul 11 siang nanti. Good morning, semangat pagi untuk kita semua. Dan yang pastinya lagu-lagu asik bisa membuat mood teman Pro 2 menjadi lebih enak lagi ya. Kan kalau kemarin tuh udah libur lumayan panjang ya teman Pro 2, dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah sekarang kita juga udah punya energi dan tenaga untuk melanjutkan lagi hari Senin ketiga kita di bulan Mei ini. Apa kabar nih teman Pro 2 semuanya? Keadaannya baik atau mungkin juga masih butuh yang namanya liburan? Ya begitulah teman Pro 2, kayaknya kurang ya liburnya. Tapi yang pasti kalau agak sedikit mudian, ini kayaknya bisa juga jadinya Monday Blues nih teman Pro 2 ya. Ini perasaan malas atau kurang bersemangat menjalani hari Senin. Iya, karena kayak kita udah libur, terus tiba-tiba hari Senin kayak ada yang kurang ya teman Pro 2. Jadi kalau Monday Blues ini ya istilah aja yang menggunakan atau menggambarkan perasaan yang lagi gak semangat, gelisah, bad mood, emosi negatif lainnya menjelang atau tepat di hari Senin ini. Tapi semoga aja teman Pro 2 ketika kamu juga mendengarkan suara Angel, lagu-lagu yang Angel putarkan, dari mood yang kurang enak itu menjadi bahagia, menjadi semangat, menjadi lebih fokus lagi ya teman Pro 2. Semangat pagi juga untuk teman Pro 2 juga yang sudah berada di jalan, ini lagi cari orderan ya, untuk Bapak Ibu Ojol semuanya semangat pagi juga, yang sementara lagi sarapan atau memang udah harus bergegas di jalan supaya gak telat ya di hari Senin ini, karena bakal mau apel upacara juga nih. Oke deh teman Pro 2, sejumlah informasi-informasi terbaru juga akan Angel update untuk kamu. Banyak banget ya informasi-informasi ini juga terkait dengan musik, kemudian juga apa yang lagi terjadi di negeri kita. Tapi salah satunya teman Pro 2, ini ada informasi dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang memberikan warning atau tenggat waktu 6 bulan bagi warga negara Indonesia yang punya aset di luar negeri untuk segera memulangkan kekayaan mereka ya. Jadi kebijakan ini ditegaskan tanpa adanya kerangka tax amnesty. Iya, jadi dari pihak pemerintah udah menerapkan atau memberikan deadline 6 bulan, setelah itu bakal diperiksa secara menyeluruh ya. Ini yang dikatakan oleh Menteri Keuangan Pak Purbaya dalam konferensi pers di Jakarta pada hari Senin 11 Mei kemarin ya, minggu lalu nih teman Pro 2. Dimana Pak Purbaya juga menambahkan bagi yang gak patuh, nah ini yang akan dikenakan konsekuensi berupa pembatasan akses bisnis di Indonesia. Dan teman Pro 2, bukan itu saja, dari penegasan Menkeu juga ya, di mana ada program pengampunan pajak yang memang telah diselesaikan, tidak akan dilanjutkan melalui voluntary disclosure program. Jadi tax amnesty ini menurut Angel agak-agak ya pagi ini. Jadi tax amnesty ini sebelumnya memang telah dilaksanakan 2 kali teman Pro 2. Yang kita tahu tahun 2016, 2017, tahun berapa lagi? 2022 ya. Kala itu dengan Menteri Keuangan sebelumnya. Dan kebijakan baru ini nantinya pemerintah juga ingin memastikan kepatuhan pajak sekaligus juga memperkuat penerimaan negara tanpa membuka peluang pengampunan yang baru. Seperti itu teman Pro 2. Jadi kalau misalnya juga kamu yang punya aset di luar negeri, aset ya iyalah didoain aja kalau misalnya kita juga punya aset, amin ya, di usia yang semakin matang ini punya aset yang banyak ya. Kalau misalnya juga punya aset di luar negeri,
ya jangan lupa memulangkan asetnya juga nih. Oke. Okay. Dan teman Pro 2 juga bisa melaporkan informasi-informasi terbaru. Angel tunggu atensi kamu sampai di pukul 9 pagi nanti di 08 11 38 20 90 90, atau yang mau calling-calling di 0380 829, oh balik lagi nih, 0380 830 829 377.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia. Pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
5: Pro 2 FM.

Produa FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi untuk semua teman Produa. Ada kabar bahagia yang datang dari ganda putra Indonesia, Leo Roli Cornando dan Daniel Martin, yang berhasil menjuarai BWF World Tour Super 5000 ya. Oh, 500 Thailand Open 2026 usai mengalahkan pasangan asal India di partai final yang digelar di Bangkok pada hari Minggu kemarin. Teman Pro 2, Leo dan Daniel tampil dominan, menang 2 game langsung teman Pro 2 dengan 2 set 2-1-12 dan 2-5-2-3 ya. Tentunya gelar di Bangkok ini juga menjadi trofi pertama bagi mereka berdua sejak menjuarai Indonesia Master 2024, sekaligus juga menandai kebangkitan pasangan yang sempat dipisahkan selama 2 tahun ini. Nah, teman Pro 2, kemenangan tersebut juga memang terasa menjadi lebih spesial lagi karena ini juga menjadi keberhasilan perdana keduanya, baik Leo dan Daniel, mengalahkan pasangan asal India yang selalu kalah dalam 4 pertemuan sebelumnya ya. Karena bagi Daniel hal ini juga menjadi momentum penting nih teman Produ untuk bangkit setelah sempat menepi cukup lama akibat cedera lutut kiri. Yang pastinya selamat, yang kita juga bangga ya, ada ganda putra Indonesia ini mengalahkan Thailand di final dan menjadi juara Thailand Open 2026. Setelah kemarin kita juga sempat sedih galau teman Pro 2, ini piala Thomas dan Uber gak ada nama Indonesia juga yang masuk dalam final. Tapi yang pasti sudah dibayar tuntas juga oleh atlet-atlet bulu tangkis kita. Dan kita juga mengharapkan nantinya semoga aja ke depan bisa ada juga ya informasi-informasi menyenangkan seperti hari ini, pagi ini teman Pro 2 yang datang dari dunia bulu tangkis. Semangat pagi untuk semua teman Pro 2, apalagi untuk kamu yang udah di perjalanan menuju ke tempat tujuan, hati-hati di jalan. Dan yang pastinya masih ditunggu nih di 0811 3820 9090.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Hey Kupang, waktunya

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Produa FM Kupang, teman terbaik kamu tak kuduga dari koleksinya Yura Yunita membuka Senin kita. Iya ya, gak terduga banget hari ini udah Senin pagi lagi. Semangat pagi untuk teman Produa yang lagi berburu dengan waktu supaya gak terlambat ya, tidak telat, karena kalau telat pasti bakal dipotong ya. Semangat pagi aja deh untuk semua teman Produa, hati-hati di jalan. Nah teman Produa, pastinya di sepanjang hari Senin ini juga kita bakal sibuk dengan sejumlah pekerjaan. Bukan aja sejumlah, tapi banyak aktivitas yang harus kita lakukan, menyelesaikan studi, ya perkuliahan. Itu kan membutuhkan effort untuk terus duduk ya teman Produa, duduk di kelas, duduk di ruangan kantor untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan. Nah ternyata duduk lama ini juga bisa mengganggu kesehatan mental loh teman Produa. Iya, karena bosan ya, dan juga pantat kita cepat sakit. Kalau bicara soal gaya hidup modern zaman sekarang ya pasti membuat banyak orang juga menghabiskan waktu berjam-jam duduk di depan meja kerja. Udah PC, laptop, gawai kita lagi, tapi terlihat kayak sepele gitu, ah hanya duduk aja gitu, gak ada yang masalah. Tapi ternyata kebiasaan duduk lama ini juga dapat berdampak besar terhadap kesehatan tubuh maupun mental kita. Jadi mulai dari metabolisme yang melambat, kenaikan berat badan, nyeri punggung, pernah dong ya teman Produa kayak aduh kok pegel banget badan ini ya, hingga kekakuan sendi yang ada. Bahkan efek duduk seharian dan tidak bergerak gitu ya, kayak berdiri kemudian bergerak, kayak jalan dan lain sebagainya, ini tidak hanya menimbulkan rasa tidak nyaman sementara, tapi kalau dalam jangka panjang kondisi ini juga ternyata dapat mempengaruhi kualitas hidup dan meningkatkan risiko berbagai masalah kesehatan yang ada. Nah jadi ketika tubuh kita berada dalam posisi duduk waktu lama ya, ini berbagai proses dalam tubuh juga mulai melambat, sebagaimana yang Angel kutip dari Medical Daily. Jadi salah satu perubahan yang paling jelas adalah metabolisme tubuh ini bisa menurun teman Produa. Jadi kondisi ini juga membuat tubuh kita membakar kalori tapi sedikit aja, sehingga kelebihan energi lebih mudah disimpan menjadi lemak. Jadi di saat yang sama otot-otot yang jarang digunakan perlahan mulai melemah, terutama otot inti tubuh, punggung dan bagian bawah tubuh teman Produa. Makanya kayak pegel-pegel dan capek ya, meskipun duduk aja kayak kalau kita udah pulang aduh capek banget teman Produa. Pasti pernah ya punya pengalaman seperti itu, makanya kayak terbiasa kita kalau misalnya kebanyakan dari duduk juga, banyak duduk, itu disarankan untuk setidaknya kayak 15 atau 30 menit setelah itu bangun berdiri dan ya mulai jalan, melakukan aktivitas supaya tubuh kita juga bisa bergerak, dan yang paling utama adalah minum air putih. Jadi sirkulasi darah juga menjadi kurang optimal karena kebanyakan duduk teman Produa. Ini yang akhirnya dapat memicu rasa lelah dan tidak nyaman selama beraktivitas. Diduga maunya kita sih hari Senin ini bisa menjadi kekuatan seru untuk kita semua, tapi mau gimana lagi teman Produa, karena kebanyakan duduk juga akhirnya buat pinggang sakit, pantat sakit, badan juga sakit ya. Semangat deh pokoknya buat semua teman Produa, kalau udah duduk jangan lupa berdiri lagi dan melakukan aktivitas yang menyenangkan untuk kamu.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget. Edin,
2: lihat nih. Kakek bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
7: Banyak orang yang teliti ketika melihat tanggal kadaluarsa dalam kemasan makanan atau minuman, tetapi sering lupa melihat apa yang ada di dalamnya. Penting untuk melihat dan mengetahui label peringatan kesehatan dalam kemasan produk yang akan kamu beli. Dengan informasi gizi yang jelas, kita bisa lebih waspada terhadap kandungan yang tinggi akan gula, garam, dan lemak yang akan kita konsumsi. Yuk, teliti sebelum membeli, karena pilihan kecilmu hari ini berdampak besar untuk kesehatan nanti.

Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu masih dalam sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Ini juga nih teman Pro 2 yang beberapa hari ini atau dalam bulan Mei ini ya punya rencana untuk melakukan perjalanan, liburan, atau mungkin juga bisnis dan kepentingan-kepentingan lainnya. Kan kayak kita takut juga ya teman Pro 2 ini terkait dengan naiknya aftur yang membuat aduh kita was-was apakah harga tiket bakal naik melambung tinggi khususnya juga di Indonesia bagian tengah dan timur. Tapi yang pastinya ada kabar terbaru nih teman Pro 2 dari pemerintah Indonesia melalui peraturan Kementerian Keuangan yang nantinya akan menanggung PPN pada tiket pesawat kelas ekonomi untuk membantu menyeimbangkan kenaikan biaya bahan bakar penerbangan. Nah, ini berlaku nih untuk tarif dasar dan tambahan biaya bahan bakar. Jadi membuat tiket juga lebih terjangkau ya, meskipun biaya penerbangan meningkat teman Pro 2. Jadi kebijakan ini berlaku selama 60 hari dari 1 hari setelah berlaku. Dan seperti yang dikonfirmasi oleh juru bicara Haryo Limanseto, di mana manfaat ini hanya untuk berlaku kelas ekonomi, sementara kelas lainnya dikenai pajak seperti biasa. Jadi penerbangan juga harus melaporkan penggunaan secara transparan. Dan meskipun tarif tambahan biaya bahan bakar telah meningkat ya, tapi yang pasti pemerintah juga berencana untuk menjaga kenaikan harga tiket secara keseluruhan dalam rentang 9-13%. Untuk tetap terjangkau bagi publik. Jadi tetap aja teman Pro 2, yang pastinya PPN ditanggung pemerintah dan tiket ekonomi ya untuk pesawat domestik juga akan lebih murah. Katanya seperti itu. Tapi kalau yang Angel ini ya, Angel lihat kayak dari sini kita ke Labuan Bajo, kita ke Rote, di dalam daerah kita sendiri aja deh. Dari daerah ke daerah itu juga mahal, mahal banget, lumayan lah. Kayak kalau tahun lalu tuh masih dapat ratusan gak sih teman Pro 2 atau juga sejutaan ya. Tapi kalau Angel cek kayak dari sini ke Labuan Bajo, ke Sumba, ke Rote aja nih teman Pro 2 itu udah satu, menyentuh 1, sekian lah. Apalagi kayak ke Bali, Surabaya, ke Jakarta, ke Makassar dan juga tempat-tempat lain. Ya semangat aja deh pokoknya buat nabungnya supaya tambah banyak ya. Karena kalau udah libur bukan aja yang besar itu di biaya perjalanan ya pengeluarannya, tapi juga di lain sebagainya kayak akomodasi itu pasti juga ya. Kemudian belum makan, belum lagi jajan ya, makan jajan terus lapar mata dan lain sebagainya. Aduh. Jadi pengen liburan, tapi ketika tahu harga tiket lagi ya lagi naik juga teman Pro 2, ya semoga aja dengan kebijakan dari pemerintah juga bisa membantu masyarakat Indonesia yang betul-betul membutuhkan. Karena penting ya, kayak kita bepergian tuh juga bukan karena alasan hiburan aja, tapi juga ada kepentingan, ada urgensi. Tuh, menurut kamu gimana?

0: Kedenau.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
3: Teman terbaik kamu,
4: Pro 2 FM.
5: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pada.
2: Selamat pagi teman Pradua.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

nama besar seperti Jacob Elordi, Aaron Taylor Johnson, hingga Callum Turner, ini juga udah rame disebut sebagai kandidat. Tapi ternyata sampai saat ini belum ada nama yang dikonfirmasi secara resmi dari pihak sutradara atau juga rumah produksi. Wah, ini bakal segera dibuat ya. Tapi kita juga pengen tahu, akankah ceritanya juga lebih kuat dari James Bond kemarin-kemarin atau gimana ya, teman Pro 2? Iya nih, di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Mas Angel tunggu atensinya di 08 11 38 20 90 90 untuk teman Pro 2 juga yang mau berbagi informasi atau mungkin juga musik asik di pagi ini.

0: mak, koran kok mak, tisu kok mak, jagung kok mak, beli beta pun barang dong mak, be belum makan nih.
1: Setiap anak berhak menikmati masa kecil yang aman, mendapatkan pendidikan yang layak, dan terlindungi dari segala bentuk eksploitasi. Namun kenyataan pahit menunjukkan jutaan anak di seluruh dunia masih terpaksa bekerja dalam kondisi yang membahayakan, baik fisik, mental, maupun masa depan mereka. Kita semua punya peran, jangan diam. Laporkan kalau kamu lihat eksploitasi anak di sekitarmu.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Minum air putih itu sehat, tapi kalau berlebihan, hati-hati, kamu bisa